0: video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: meningkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
1: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
4: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
3: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing.

0: dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit staf fasilitas penunjang di bandara PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
5: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
4: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
5: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
6: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
5: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
7: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
5: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
8: Saya Kurniawan Ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
9: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, peringkat Kementerian Sosial memastikan bahwa pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial menyusul adanya temuan dari Dewan Ekonomi Nasional DEN 2025 yang mengindikasikan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta mengatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan pendataan berbasis dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN agar distribusi bantuan lebih akurat. Nah, dilaporkan bahwa temuan permasalahan itu salah satunya adalah bantuan sosial untuk keluarga, program Keluarga Harapan. Di tahun kemarin ada sebesar 45% dari total jumlah penerima manfaat tidak tepat sasaran atau semestinya tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Kemensos juga meyakini kendala tersebut dikarenakan dinamika validitas data di tingkat pusat, bukan kelalaian dari pendamping PKH yang selama ini bertugas mengawal program di tingkat bawah gitu ya. Untuk mengurai benang kusut birokrasi tersebut, ya, Saifullah menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan BPS sebagai pemegang otoritas pengelolaan DTSN dengan sokongan pemutakhiran berkala dari Kementerian Sosial dan juga pemerintah daerah.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, dan Prian jangan lewatkan nanti di pukul 9 Anda bisa menyimak dialog Kupang Menyapa terkait dengan perpisahan sekolah dan komersialisasi pendidikan bersama juga dengan narasumber yang kami akan hadirkan untuk Anda hanya di program 1 RRI Kupang.

0: Pembacaan Pancasila dalam dialek Sabu.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pukul 9 pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, maksud kami turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025 lalu, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda, tapi setiap sila memiliki lambang masing-masing. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas yang memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Rantai emas dalam sila kedua merupakan lambang hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, diartikan sebagai tempat berteduh. Pohon beringin

Kapas, padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas ketersediaan pakaian. Setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan.

Ya, peringat Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa hasil investigasi independen terhadap objek berlatar belakang kolonial merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sejarah. Nah, disampaikan bahwa dalam investigasi terdapat lebih dari 1.000 objek berlatar belakang kolonial yang berada dalam koleksi Kerajaan Belanda. Hasil investigasi juga menyebutkan bahwa sebagian besar objek yang dinyatakan diperoleh melalui pemberian atau sumbangan. Namun demikian, laporan juga mengidentifikasi sejumlah objek yang keberadaannya diperkirakan tidak sah atau tidak adil karena berkaitan dengan hasil rampasan perang maupun tindakan militer pada masa kolonial. Objek yang disebutkan secara khusus antara senjata api milik Raden Intan dari Keratuan Darah Putih di Lampung, serta perisai Aceh yang diduga diperoleh dalam ekspedisi militer Belanda di Samalanga pada tahun 1877.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Kita ada di Dialog Kupang Menyapa saat ini. Ya, setiap akhir tahun ajaran berbagai sekolah menggelar kegiatan perpisahan sebagai bentuk ungkapan syukur dan pelepasan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Namun ada beberapa kendala gitu ya, dalam beberapa tahun ini pelaksanaan perpisahan sekolah kerap menjadi perbincangan karena dianggap membebani orang tua akibat biaya yang cukup besar, terutama jika dilaksanakan di hotel, gedung mewah, ataupun dikemas layaknya sebuah acara komersil. Nah, di satu sisi, perpisahan sekolah dipandang sebagai momen penting gitu ya, yang memiliki nilai emosional dan menjadi kenangan bagi siswa. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai batas antara kegiatan pendidikan dan juga praktik komersialisasi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana seharusnya sekolah menyelenggarakan perpisahan yang edukatif, yang sederhana dan tidak memberatkan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang. Saya menyapa, ada Kabid Dikdas Kota Kupang, Pak Okto Naitboho, SPD MSI. Selamat pagi Pak Okto.
3: Ya, selamat pagi Pak Fongki. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja Anda berada. Salam jumpa, selamat hari lahirnya Pancasila 1 Juni ya.
2: Siap, terima kasih Pak Okto sudah bersama kami di Pro 1. Kemudian yang berikutnya ada Profesor Dr. Dr. Andu Simon Sabonola M. Hum selaku guru besar dari Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi, Pak Pongki. Selamat pagi, pendengar RRI Kupang. Selamat hari lahir Pancasila.
2: Siap. Izin, Prof, mungkin mikrofonnya bisa lebih dekat lagi, mikrofonnya. Iya, supaya suaranya clear gitu ya. Kemudian yang ketiga, Ketua K3S SDMI Kota Kupang ada Pak Joni Higahuki, SPDMM. Selamat pagi, Pak Joni.
5: Selamat pagi, Pak Pongki. Selamat pagi, pemirsa Pro 1 RRI Kupang. Dimanapun berada, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Terima kasih ya untuk Anda, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung nanti di line telepon ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga narasumber, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan langsung saja saya beri kesempatan kepada Pak Okto untuk kasih semacam statement penguatan gitu ya terkait dengan perpisahan. Karena memang kita sudah bahas ini ya di Halo RRI ya, bersama dengan Pak Ernest Luji. Di Pro 4 juga sempat dibahas dan klarifikasi juga sempat disampaikan nih. Silakan Pak Okto bisa menyampaikan.
3: Baik, terima kasih Pak Fongki, Prof. Simon, Pak Higahuki selaku Ketua K3S jenjang SDMI tingkat Kota Kupang, lebih khusus para pendengar RRI Pro 1 dan lebih khusus lagi orang tua, wali siswa khususnya jenjang PAUD SDMI dan SMPMTS tingkat Kota Kupang. Sehubungan dengan topik ini ya, untuk mungkin ketiga kalinya kita membahas.
2: Iya. Yeah.
3: Dan seperti yang disampaikan dalam pengantar tadi, ada pro kontra. Pro kontra itu salahkah perpisahan?
2: Yeah.
3: Di satu sisi pendidikan ini bukan kognitif oriented. Aspek pengetahuan diperkuat, karakter pun dibina dan diperkuat, keterampilan pun juga dipupuk. Balance tiga domain ini.
2: Yeah.
3: Nah, kami pahami bahwa pertanyaan publik yang muncul adalah, salahkah saya 3 tahun jenjang SMP, 6 tahun jenjang SD,
2: yeah,
3: dibina, dibesarkan di alma mater saya, lalu di akhir itu harus saya kabur begitu saja? Itukah beretika?
2: Yeah.
3: Pertanyaan publik seputar karakter kita tanamkan nilai. Pertanyaan yang kedua, kelompok yang kontra membebani karena dikemas dalam bentuk partisipasi orang tua yang dibaptis dengan sebutan pungutan.
2: Yeah.
3: Ketika terminologinya pungutan, tabrak larangan Permendikbud 75 2016 pasal 11 huruf B. Komite sekolah dilarang, salah satunya adalah melakukan pungutan. Dalam Permendikbud itu istilah yang digunakan sumbangan. Jadi beda, ini yang Prof. Simon katakan diksinya yang salah dimaknai dan dipertukarkan ya. Kata sumbangan itu sifatnya sukarela, nilai tidak ditentukan, dan tugas dari komite menggalang.
2: Yeah.
3: Bukan memungut dari orang tua atau wali siswa yang terjadi itu. Maka Dinas Pendidikan melalui Bapak PLT menegaskan itu sebetulnya bukan pendapat beliau. Sebagai bentuk follow up dari amanat regulasi yang lebih tinggi yang saya sebutkan tadi, Permendikbud 75 2016 pasal 11 larangan huruf B. Komite dilarang untuk memungut dengan nilai yang ditetapkan. Nah, mari kita lihat acara perpisahan yang dikemas di sekolah.
2: Yeah.
3: Kalau seperti salah satu sekolah ya, SMP 16 kemarin, minta izin Pak, kami perpisahan undang offline ya, orang tua siswa dalam pakaian adat untuk menghindari aksi coret-mencoret, dan kami ada snack, tetapi snack kami ambil dari uang kantin sekolah kami. Ya itu berarti kreatif dan inovatif toh.
2: Yeah.
3: Tidak membebani, acara tetap jalan, nilai pamit itu ada, bahwa hari itu ada ungkapan, pesan, kesan, motivasi untuk siswa melanjutkan. Tapi bersamaan itu karakter ya, siswa harus mengatakan 3 tahun atau 6 tahun saya datang, sudah dibekali dengan ilmu, kini saya akan lanjutkan, tapi saya beritahu Jangan kabur saja karena sistem teknologi, jadi lewat media saja Anda lulus, kapan mau ambil ijazah lanjut, jadi kita tidak tahu anak ini sudah tamat atau belum, begitu. Nah, ini dari perspektif etika, karakter, karena pendidikan itu manusia yang utuh. Akademik oke, karakter oke, keterampilan oke. Itulah hakikat pendidikan membentuk manusia yang seutuhnya menurut undang-undang Sisdiknas, begitu. Nah, dalam kerangka ini kami melihat ya, ada gerakan beberapa sekolah ya yang memang informasinya inisiatif dari orang tua. Ya, tanpa melibatkan sekolah. Tetapi ketika orang melihat lurus dari sisi norma dalam hal ini regulasi yang berlaku, ya, ini menentukan nilai, ya toh. Ah, ikan sudah masuk menentukan nilai 100 atau 200 itu sudah bukan sumbangan lagi, tapi wajib begitu. Jadi sudah bertentangan roh dari amanat peraturan tentang komite sekolah itu. Lalu komite diberi kewenangan menggalang itu bukan dari orang tua atau wali, ya, kecuali bahwa ini sifatnya sukarela. Ada orang tua yang mungkin punya berkat lebih, dia ikut berpartisipasi berapa saja tanpa ditentukan dan tidak merupakan rutin begitu. Nah, tapi sifatnya insidentil, juga tidak ditentukan nilai sesuai dengan kerelaan ya dari orang tua. Nah, di sini kalau di sekolah yang kita lihat beberapa ya rapat oleh orang tua tetapi menentukan nilai, sehingga kesannya begini, okelah saya ikut rapat, saya dari keluarga yang kurang mampu, tetapi sudah diambil keputusan 100. Budaya kita, orang itu dia miskin uang tapi tidak miskin budaya. Tidak mungkin dia mau datang ikut hanya makan tanpa nyumbang. Ini kan budaya kita ya. Jadi seolah-olah ya di luar dia iya, batinnya masih tersiksa, tetapi wajib dalam hati karena budaya.
2: Atau karena ya, hasil apa,
3: keputusan mayoritas.
2: Ya, mayoritas.
3: Nah, ini yang kemudian menimbulkan seperti wajib dan membebani khususnya orang tua dari keluarga kurang mampu. Jadi kita maknai bahwa perbedaan atau pro kontra di masyarakat itu dari dua perspektif yang berbeda tadi. Tetapi singkat kata kami menegaskan bahwa sebetulnya mengacu pada regulasi lebih tinggi, ya pasal 11 huruf B Permendikbud 75/2016 itu dilarang. Maka Dinas Pendidikan melalui Pak PLT menegaskan kembali larangan itu ke sekolah-sekolah, dan kami paham bahwa kondisi real di bawah juga ada pro kontra, tetapi tugas kami harus meluruskan dan menegakkan aturan. Demikian, terima
2: Soalnya
3: kasih.
2: Soalnya ini sudah berulang-ulang gitu ya, kenapa orang bilang sialah di tahun 2006 baru kotong kena nih. Padahal kan sudah dilakukan sebelum-sebelum itu ya, tapi mencuatnya di tahun ini ya. Terima kasih ya Pak Okto. Saya lanjut ke Pak Joni ya. Pak Joni, jadi dari beberapa hari ini apakah sudah masuk dari sekolah-sekolah soal ya kondisi perpisahan yang akan dilakukan di sekolah-sekolah Kota Kupang saat ini khususnya untuk tingkat SDMI. Apakah memang sudah ada laporan-laporan soal itu?
5: Baik Pak Pongki, kaitan dengan laporan-laporan dari teman-teman, kemarin saya coba rapat koordinasi dengan seluruh teman-teman saya, khususnya Ketua Suprayon, saya cek informasinya. Jadi teman-teman para kepala sekolah ini, khususnya Ketua Suprayon ini, menyampaikan bahwa mereka itu memang benar ada acara perpisahan. Tetapi kemasan acara perpisahan yang dibuat oleh sekolah, ternyata orang tua itu ada menyepakati kesepakatan-kesepakatan yang tanpa sepengetahuan sekolah untuk mereka semacam membawa ingin bikin acara syukuran bersama, lalu kemudian ada makan bersama di sekolah. Bahkan ada sekolah-sekolah yang sudah anak itu sudah dilatih untuk persiapan acara perpisahan. Ya, karena keinginan orang tua. Jadi kami sekolahnya diberitahukan saja, Pak, nanti setelah acara pengumuman kelulusan, kita nanti akan ada acara perpisahan. Kemasan acaranya seperti apa? Mereka sampaikan, anak-anak nanti siap begini-begini dan seterusnya. Kemarin orang tua memakati kontribusi sekian-sekian. Lalu kalau ada orang tua yang anaknya dua dalam satu sekolah bagaimana? Itu kami menyepakati satu. Terus kalau ada anak yang orang tuanya tidak mampu, tidak apa-apa Pak, itu kan kontribusi. Nanti kami tutup substitusi, biasanya begitu. Nah itu kebanyakan informasi yang disampaikan tuh begitu oleh teman-teman Suprayon, Pak Pongki. Tetapi pada prinsipnya kami di sekolah dalam pengumuman kelulusan ini, misalnya di Lasiana ya, itu pengumuman kelulusannya saya buat hanya sederhana. Orang tuanya datang, kita sambutan, pengumuman kelulusan, pencopotan atribut, penutupan. Itu saja, lalu dilanjutkan dengan penerimaan SKHU dari sekolah dan raport agar mempermudah anak itu untuk masuk ke SMP begitu. Namun kalau ada orang tua yang berkeinginan untuk ingin melaksanakan acara perpisahan, kami sekolah tentunya juga membuka diri. Karena kami percaya bahwa orang tua dan guru itu, orang tua dan sekolah itu adalah mitra. Jadi begitu salah satunya kita off-kan, yang satunya kita on-kan, jadinya tidak seimbang. Sehingga waktu kemarin itu, waktu di off-kan, langsung off satu kota, Pak. Waktu off satu kota ini kan agak rame-rame sedikit. Baik dari para orang tua, ada orang tua yang pro banyak, kemudian ada yang kontra mungkin bisa dihitung dengan jari. Tetapi ya itu tadi, perbedaan persepsi itu menimbulkan kegaduhan, sehingga kemudian Pak BLT mencoba menetralkan itu melalui aturan yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 75 itu untuk menetrasi, untuk mengurangi kekisruhan itu di lapangan. Itu Pak Pongki.
2: Jadi sebenarnya anak-anak kita tidak tahu soal itu ya. Karena mereka sebenarnya ikut-ikutan saja. Jujur sejak ini mungkin dulu gitu ya, tamatan saya waktu itu, kalau suruh perpisahan ya perpisahan, ambil ijazah. Tapi sekarang ini kan mulai berkembang karena orang pengen untuk sesuatu yang lebih bermakna gitu ya, dengan sebuah perpisahan yang dalam bentuk untuk meningkatkan keakraban dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang wow dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya anak-anak kita tidak tahu soal itu, hanya mungkin karena kesepakatan orang tua ataupun mitra yang tadi yang Pak sampaikan gitu ya, karena orang tua dan guru ini merupakan mitra di sekolah gitu ya, dari sebuah kesepakatan itu.
5: Anak-anak bukan tidak tahu, Pak Pongki. Anak-anak malah tahu bahwa tanggal pengumuman itu tanggal 2. Mereka dengan semangatnya mau menyambut acara pengumuman kelulusan sekaligus mereka perpisahan dengan teman-temannya di sekolah, dengan rekan-rekan, dengan teman-teman guru di sekolah, dengan bapak ibu guru di sekolah. Mereka tahu dan mereka bersemangat. Bahkan kemarin ada anak-anak yang sudah siap, Pak. Mereka mau isi acara. Tapi begitu itu ini di off-kan, anak-anak tuh kecewa, menangis. Bahkan, Pak, ini saya sudah siap diri mau tampil di depan teman-teman, mau tampil di depan orang tua, kenapa tidak jadi? Kemudian ada orang tua juga yang datang, Pak, ini bagaimana, kenapa bisa begini? Kami orang tua ini sudah terlanjur ingin kumpul duduk bersama sekaligus mengucap syukur dan berterima kasih ke sekolah, kenapa harus begini? Saya bilang, kita mengikuti saja alur main yang sudah distandarkan oleh pemerintah pusat dan juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Karena bagaimanapun niat dinas itu sebenarnya baik, tetapi cara kita menanggapi yang berbeda-beda. Niat sekolah juga sebenarnya baik, tetapi cara menanggapi niat ini juga menjadi tidak baik. Sehingga terjadi begini, saya bilang begitu, Pak Pongki.
2: Baik, terima kasih ya, Pak Joni, agak runyam juga ya. Kebanyakan orang pro ya, ada orang yang bersyukur, puji Tuhan. Tapi Prof. Simon, dari perspektif pendidikan, apa makna sesungguhnya dari kegiatan perpisahan sekolah ini?
6: Terima kasih, Pak Pongki. Begini, saya sepakat dengan Pak Okto, juga sepakat dengan Pak Joni. Perpisahan tidak boleh tidak ada. Perpisahan itu wajib ada. Satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Joni. Memang persepsi, interpretasi semua berbeda. Cara melihat. Saya melihat dari, kalau dari sisi pendidikan nilai, bagaimana Pak Okto sudah jelaskan tadi panjang lebar ya. Kita mau memperkuat karakter dan nilai, tapi kita sedang menutup ruang itu untuk anak-anak dan orang tua juga ya, mengaplikasikan nilai itu. Jadi perpisahan itu wajib hukum kalau saya dari sisi pendidikan. Sekarang bagaimana mekanisme ya pelaksanaannya, ya itu kan banyak kontrolnya. Dinas punya ya instrumen kontrol, ya ada pengawas, ya ada kabit-kabit, ya, sampai di kepala sekolah, semua bisa mengontrol itu semua. Ya, masing-masing kontrol internal, kontrol eksternal. Ada. Persoalan kita adalah kita melihat itu parsial. Kita tidak melihat itu secara holistik. ya. Bayangkan kalau kita tidak mengaturnya, ya, perpisahan itu dia ambil terambil. Kalau di tingkat SMA itu kan kemudian coret-coret baju, mm-hmm. ya, hasil dari perpisahan. Tapi kalau perpisahan itu diatur, ya, semua datang seperti Pak Joni tadi datang dan pakaian adat, tidak ada orang coret. Lalu kemudian ada nilai baru lagi yang kita tanamkan anak-anak. Kalau Anda tidak punya adik lagi di SD,
2: yeah. ya,
6: pakaian tolong dikumpulkan ya. Banyak mm-hmm. orang membutuhkan, banyak orang susah. Ya, bayangkan kalau satu sekolah ada 100 orang dan 100 tel pakaian, kalau ada yang punya 2 pasang, itu banyak sekali.
2: Terbantu ya.
6: Terbantu, itu satu sekolah. Kalau ada sekian ratus sekolah di kota Kupang ini disumbangkan kepada orang susah, ya, orang miskin, ya, nilai, ya, nilai. Sementara anak ini kalau kita ada perpisahan, pelepasan istilahnya, ya, dilepaskan, ya, dia kita ajari dia untuk tahu berterima kasih. 3 tahun, yeah. 6 tahun. Mm-hmm. Itu bukan waktu yang pendek.
2: Iya, ya. Itu juga sering jadi sebuah momentum ya Pak.
6: Iya, momentum. Hmm. Ya. Sebuah gerakan moral untuk ya. Bagaimana memperkuat. Ya. Nah, sekarang ada alumni. Ya. Apa makna alumni kalau sesudah tamat ya masih ambil ijazah diam-diam terus berangkat, hmm. menghilang. Ya. Tidak elok. Ya. Bahkan tidak etis. Ya. Nah, sehingga perlu penataan ya, kontrol itu penting ya. Misalnya begini, menjelang sekarang kan era digital loh,
2: yeah.
6: semuanya gampang, kita kepala dinas atau pengawas atau kabid dari kantornya bisa kontrol gitu. Oh besok itu pengumuman ya gitu. Kalau bisa TV smart atau apa ditayangkan, ada orang tua bisa ada pesan dari kabid kah, ada kepala dinas bisa pesan ya, selamat ya besok sudah atau hari ini pembagian hasil ujian, selamat buat anak-anak semua, orang tua ya, atur perpisahan ya sesuai dengan regulasi, cukup kalimat itu orang akan tahu. Tapi kalau dilepaskan begitu ini kan berapa tahun dulu regulasi ini ya tuh, tentang larangan pungutan itu Permendikbud tahun 2011 sudah ada. Ya. Dibatalkan lagi dengan 2016. Ya. Ya. Jadi sudah ada 25 tahun. Ya. 15 tahun sudah regulasi ini. Apa penyebabnya? Ya. Kesadaran kita, ya. Kesadaran kita, ya. Kesadaran sekolah, kesadaran orang tua, mm-hmm. ya. Lalu kemudian aspek penafsiran dari sekeliling ya, masyarakat ini ada macam-macam ya, ada yang memberitahu bahwa perpisahan itu tidak penting. Buat saya sebagai orang pendidikan, perpisahan itu penting
2: ya?
6: Sangat penting ya.
2: Okay.
6: Ada nilai besar yang kita tanamkan di situ, sehingga dia ke SMP, SMA, dia ke perguruan tinggi juga sama sebenarnya. Di alma mater di perguruan tinggi malah sumbang duit. Dia kan tidak mungkin kita minta sumbang duit kan.
2: Yeah.
6: Nah, tapi tadi kembali seperti jelaskan Pak Joni maupun Pak Okto, banyak orang tua juga yang ya pas-pasan.
2: Yeah.
6: Ya, nah, jadi ada keterbukaan juga bahwa yang dimaksudkan dengan share dana itu betul tidak. Ya, nah? Saya hubungkan dengan dua hal penting. Pertama, relasi kuasa. Relasi kuasa itu bukan soal pejabat tinggi dan bawahan,
2: mm-hmm.
6: yang kecil-kecil ini kan perasaan akhirnya,
2: yeah.
6: perasaan sosial budaya itu akan mencuat ke permukaan. Dia kumpul sekian, masa saya kumpul sekian.
2: Mm-hmm.
6: Nah itu di situ.
2: Mau taruh muka di
6: taruh
2: mana?
6: Di mana? Yeah. Nanti orang bilang apa? Jadi hidup kita ini kan karena memperhitungkan penilaian orang, sehingga kita susah. Nanti kita di meja begini, setuju Pak? Sudah di luar baru kita komentar. Gini itu.
2: Itu Pak.
6: Iya.
2: Yang terjadi aduh.
6: Kita kan susah begitu. Yeah. Yang begini. Sepakat. Nanti di luar. Yeah. Tadi saya mau omong begini.
2: Tapi.
6: Nah, tapinya itu yang panjang. Nah, tapinya itu kalau ada 10 orang itu menyebar. Gitu. Nah, tambah lagi. Diplesetkan lagi. Akhirnya semua yang niat baik. Ya, tadi ada niat baik. Jadi buruk semua. Yeah. Ya, mm-hmm. Jadi kita harus pilah-pilah. Ya. Nah, coba kita berpikir jernih lalu melihatnya secara holistik. menyeluruh. Ada apa ini? Ya toh? Nah, tidak mungkin lah orang tua juga paksa diri loh, harus bikin perpisahan yang mewah. Tidak mungkin, ya toh? Nah, masa perpisahan hanya anak SD saja kok mewah-mewahan? Pasti tidak.
2: Yeah. Ya toh?
6: Tapi karena kita tidak juga punya kontrol ya baik. Kontrol itu tidak semata-mata aturan. Kontrol tidak. Kalau sebagai pimpinan misalnya, kalau kita melihat anak buah kerja tidak sesuai dengan regulasi, ya, tidak perlu kita bilang, hei jangan begitu. Tidak. Cukup tepuk bahunya. Bagaimana Pak? Besok ada perpisahan. Ya, gini. Anak-anak bagaimana? Oh dia berpikir, wih. Ini kepala dinas ada tanya ini kita hati-hati. Tapi karena dibiarkan tuh tidak. Banyak orang, banyak sekolah dilepas, ya toh? Untuk berpikir sendiri, ya toh? Untuk berpikir sendiri. Jadi ada kreativitas, ada inovasi di sana Pak Okto. Jadi kreativitas itulah kemudian ditafsirkan secara berbeda-beda, ada yang positif, ada yang negatif.
2: Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Prof. Terima kasih. Simon. Kita akan jeda sebentar dan kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kita lanjut lagi pendengar di sesi yang kedua ini, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Kita masih bahas soal perpisahan sekolah dan komersialisasi pendidikan. Oh ya. Dan pagi ini langsung saja saya menemui Anda yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
9: Dengan Yahuda dari Kabupaten Kupang, Desa Nikau.
2: Bapak Yahuda, apa kabar Bapak?
9: Kabarnya baik, Pak Pongki.
2: Iya, ada pertanyaan, Pak? Pagi,
9: Bapak narasumber, Bapak.
10: Pagi.
9: Ya. Nah, ini bukan terjadi di Kota Kupang saja, Bapak. Di Kabupaten, di desa-desa pun demikian. Perbedaan pendapat orang tua ini di desa-desa juga seperti di kota. Nah, kumpulkan orang tua dari murid, perbedaan pendapat ini secara demokrasi voting suara 80% sudah menang, 20% kalah, tapi 20% ini bertindak masih pun untuk itu terlebih pendapat. Jadi ini mohon Bapak narasumber berikan pandangan-pandangan bukan di kota saja tapi di seluruh masyarakat di kabupaten-kabupaten dan desa-desa. Terima kasih. Shalom.
2: Oke, shalom. Terima kasih Bapak Yahuda di Desa Weniko Kabupaten Kupang yang sudah bergabung bersama kami di line telepon ya. Sekiranya tadi masalah dengan keterbukaan ini disinggung oleh Prof. Simon gitu ya. Jadi ini tanggungnya Prof. Simon untuk menjawab. Silakan Prof.
6: Ya, terima kasih. Bapak Yehuda, jadi begini. Satu asas yang dibangun lagi di situ, demokrasi. Tapi kemudian bisa saja dia jadi demokrasi semua ini. Ya. Kalau kita merujuk pada aturan-aturan yang ada, ya, kita sebut saja itu sumbangannya. Ya, jadi orang tua menyumbang. Nah, kata sumbangan dan pungutan ini dalam Permendikbud itu dibedakan. sumbangan itu sukarela, mau beri tidak ya, ada tidak, lebih kurang ya. Tapi kalau sudah dibawa ke rapat lalu kemudian pakai voting ya, itu kelihatan sih demokratis sekali ya. Tapi bukan itu ya, karena kita itu kan sering merujuk kepada sebuah regulasi yang kemudian menekan ya, tetapi hati kita itu tidak sampai ke sana ya. Jadi kesadaran kita itu di apa namanya, dibelenggu oleh regulasi yang sebenarnya menurut kita wah itu bagus kan, kita demokratis ini, kita bawa keluar bahwa oh ya, kami sekian orang sepakat, Anda hanya beberapa orang tidak sepakat, kenapa kamu melawan? Nah, disitulah kemudian melonggarkan apa yang disebut dengan sumbangan itu. Ya, jadi pungutan jadinya kan. Nah, jadi pungutan itu kan dilarang. Kata dilarang, tidak pakai istilah lain. Dilarang itu tidak boleh, kan gitu. Kalau sumbangan, sebaiknya rapat seperti itu oke-oke saja, tapi kemudian kesepakatannya itu misalnya sudahlah, kita punya budget sekian ya, dan itu mestinya minimal ada ketentuan lah, apakah di tingkat dinas atau apa. Sudah kalau yang namanya perpisahan ya, apa namanya, jenis acaranya itu diatur dan konsumsinya juga bisa diatur, mengapa tidak, maksimal apa, makan apa gitu, tapi tidak di hotel, tidak makan mewah, tidak acara besar-besaran, mungkin pakai penyanyi lagi kan, itu berlebihan. Tapi kalau diatur ya tuh, kemudian budgetnya sudah ditetapkan ya, sudahlah, ada orang yang lebih dia kasih lebih, orang tua yang kurang mampu pastilah dia berikan, tidak mungkin nol. Sudah pasti nih orang NTT nih ya, dia boleh miskin di rumah, tapi di tempat umum begitu dia tidak boleh jadi orang miskin. Ya, dia harus sumbang, tapi tidak sebanyak orang yang mampu. Kan diatur ya. Dan komunikasi cair antara orang tua itu harus ada, kalau tidak kan ada sekat kelas ya, ada kelas. Dan ini juga kalau kita singgung sampai di komite, ini kan komite dihuni oleh orang-orang yang ya, saya tidak menuduh ya, tapi kan komite itu dihuni oleh orang high class, toh. Maka yang orang tua lain yang ukuran ekonominya pas-pasan, apalagi di bawah standar, itu kan minder, ya toh. Kata minder itu bukan membuat dia ini, tidak, membuat dia berusaha untuk memaksa diri karena minder.
2: Oke, baik Prof, ada yang sudah bergabung lagi via telepon, kali ini via WA di nomor 0811-3820-9440. Halo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi Kak Fongki, selamat pagi Bapak-Bapak Narasumber.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa?
10: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang.
2: Wih, kok ini hari orang Kabupaten Kupang yang menyao semua nih? Orang kota dong senada kok.
10: Hanya dari Kabupaten Kupang saja, Pak.
2: Silakan, Bapak Endang.
10: Oke. Bapak-bapak narasumber, saya mau bertanya juga. Pengalamannya anak-anak kita ini tidak selamanya dengan orang tua kandung. Ada yang yatim piatu, bapaknya tidak ada, mereka tinggal dengan orang lain. Bertahun-tahun, 3 tahun mereka menderita. Kadang-kadang kalau sekolah jauh, uang BMO saya tidak dikasih, mereka jalan kaki. Nah, apalah itu 3 tahun naik kelas, lulus, dia mau perpisahan, sedangkan ada kesepakatan perpisahan. Dia pulang dari sekolah ini anak, dia berpikir sanetal harus habis. Dia susah menderita untuk sekolah saja, susah menderita namanya tinggal dengan orang. Kalau orangnya rohani ya mungkinlah masih bisa ada keringanan. Tapi orangnya galak dengan anak-anak. Nah, bagaimana buat bapak-bapak berpikir untuk kita yang anak-anak tim piatu, tinggal dengan orang, sekolah susah, apalagi mau sudah lulus diadakan perpisahan harus ada dirayakan begitu.
2: Iya.
10: Nah, itu saja Bapak-bapak.
2: Oke. Okay.
10: Selamat pagi. Shalom.
2: Terima kasih. Shalom untuk Opa Opa lagi. Bapak Endang di Ragnamo. Wih, ini ada yang gabung lagi ya. Oke. Okay. Ya, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
11: Dengan Reva di Pantulan ini, Pak.
2: Reva?
11: Yang Reva di Pantulan.
2: Di Pantulan.
11: Selamat pagi, Bapak Narasumber.
2: Iya.
6: Selamat pagi.
2: Ini Pantulan ini di Sulamu, kah?
11: Iya, di Pantulan di desa di ada di Kelurahan Sulamu, Pak.
2: Oh, di ke, iya. Silakan, Bapak, ada yang ingin ditanyakan?
11: Gini, Pak. Untuk bahas mengenai perpisahan untuk anak murid sekolah ya, Pak. Kalau menurut saya itu wajar, Pak, karena itu ada hasil kesepakatan dari orang tua murid untuk buat apa namanya
2: perpisahan.
11: Acara makan maka ya perpisahan. Jadi itu kan tidak terlibat sama guru, itu hanya orang tua murid saja, Pak. Jadi kan itu kan apa namanya kesepakatan bersama untuk buat makan maka atau minum. Jadi itu tidak ini, jadi itu kan berpisahan sama anak-anak cabang-cabangnya dari kelas 7-8. Jadi itu namanya acara syukuran untuk perpisahan. Jadi saya rasa itu untuk bagus, tapi mungkin ada area yang tidak ini. Jadi mereka punya, tapi pertanyaan saya begini, Pak. Apakah bisa ini, karena dari dulu itu kadang-kadang ada yang buat minum-minum di sekolah. Jadi saya rasa itu tidak berpengaruh, okay. Pak.
2: Iya, siap.
11: Jadi Bapak Narasumber sudah membahas itu sangat-sangat bagus, Pak. Jadi saya memahami itu. Ya, saya memang apresiasi dari dinas tentang ini, tapi itu kan dari orang tua juga.
2: Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Reva.
11: Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Hari ini orang-orang kabupaten semua yang masuk. Ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Orang kota dong di mana?
6: Kota no comment.
2: No comment. Baik, saya berikan dari yang pertama itu dari Bung Endang gitu ya, nanti ya. Bung Endang ini soal anak-anak yang tinggal dengan wali ya. Yang hidupnya ya, kasihan pas-pasan gitu ya. Nanti ini tugasnya Pak Joni ya, kasih ya. Tanggung jawab ya. Kemudian dari Pak Reva tadi ya. Ini bisa ditanggung jawab oleh Pak Okto ya. Sekaligus pertanyaan lanjutannya dari saya, kira-kira mekanisme perpisahan yang dianjurkan itu seperti apa agar tidak memberatkan ya. Silakan Pak Joni.
5: Ya baik Pak Pongki, memang di sekolah, di satuan pendidikan itu kan ada anak yang mampu, yang pas-pas, dan bahkan yang mampu. Nah di sekolah kita tahu, di setiap kelas itu wali kelasnya tahu, kalau di SD wali kelasnya tahu ini anak ini dia tinggal dengan orang tua atau dia tinggal dengan wali, atau bahkan orang tuanya sudah tidak ada, dia tinggal dengan kakek dan nenek. Nah biasanya anak-anak yang begitu-begitu tuh dalam sekolah itu dia paling ada sedikit-sedikit, kadang tidak rajin, kadang rajin, kan begitu disiplinnya. Nah biasanya guru tuh cek di sekolah, cek di rumah. Pergi cek, oh ternyata mereka datang lapor, Pak, ini anak ini kemarin tidak datang, itu bukan karena tidak mau datang, tapi karena pagi itu dia harus bangun, urus dia pun adik, ke pasar, jual jagung, pilih apa sampah untuk mereka timbang dan seterusnya. Oh, akhirnya kita tahu, oh anak ini begini. Jadi setiap kali ada pada saat rapat mereka sampaikan di kelas A ada begini. Oh, kita sudah tahu, oh anak ini masalahnya ini. Jadi kita tahu. Nah, untuk acara seperti itu biasanya saya ini terus terang saya tidak pernah buat acara di hotel, Pak. Biasa kalau di sekolah tuh, karena saya tahu betul keadaan orang tua. Jadi biasanya sekali lagi kalau saya di sekolah, sambutan-sambutan, pengumuman, pencopotan atribut, kalau mereka ada siap mau pidato, mau puisi untuk dong pengguru, itu kita kasih
2: bebas ya.
5: Penutupan, tapi tidak dikemas dalam acara yang mewah gitu. Nah, hanya orang tua ini punya rasa ingin duduk bersama, makan snack bersama, biasanya begitu. Tidak besar-besar, mungkin 50
2: lokasi yang berbeda maksudnya.
5: Tapi ada anak yang orang tua yang tidak mampu begitu tuh, biasanya orang tua kita dari sekolah kasih tahu, "Pak, ini anak ini begini. Oh, nanti mereka bilang, "Oh, tidak usah, Pak, itu. Kita mengerti, kita juga tahu karena itu tetangga kita." Biasanya mereka omong begitu. Tetapi saya bilang diatur dengan baik, dikemas dengan baik, tidak boleh membebani yang tidak mampu. Lalu usahakan mereka hadir dan nyaman pada saat mengikuti kegiatan. Jangan hanya fisiknya, jangan hanya raganya yang ada di ruangan, tapi jiwanya tidak ada di situ. Kalau mau buat, buat yang baik, pastikan semua itu nyaman, pastikan semua itu tidak ada perbedaan pendapat. Sebab satu saja yang beda suara minor, itu akan mempengaruhi konsep yang baik yang kita rencanakan. Jadi pastikan suasananya baik, desainnya tidak boleh megah, ya sesuaikan dengan kondisi. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Kalau tidak ada yang mau, jangan kemudian dipaksakan, tidak boleh. Jadi biasa anak yang tidak mampu, guru tahu, dan biasanya orang tua tahu. Oh iya, Pak, sudah ketom tahu. Dia itu kita punya tetangga. Memang dia begini. Sudah, nanti ada yang punya kemampuan, dan sudah, Pak, nanti dia punya, saya yang tutup. Biasanya begitu.
2: Oke, itu makasih, Pak, ya, Pak Joni. Silakan, Pak Okto.
3: Ya, baik. Jadi pertama saya sampaikan terima kasih untuk warga Kabupaten Kupang. Masalah muncul di kota, partisipasi dari Kabupaten Kupang, bagian kebersamaan itu ya. Dua orang tadi juga berbeda dari Kabupaten Kupang. Begini, ini momen refleksi juga di 1 Juni. Salah satu nilai bangsa ini yang membedakannya dari bangsa lain di bumi ini adalah kekeluargaan dan gotong royong. Itu hanya ada di Republik Indonesia dan diakomodasi di dalam nilai-nilai luhur dari Kristen di dalam Pancasila. Hari ini refleksi 1 Juni. Itu yang kemudian Bung Karno berkata bahwa Pancasila bukan adopsi dari luar, adalah nilai dasar yang terkristal menjadi 5 sila. Nah, dalam perspektif ini, sebetulnya perpisahan itu tidak bermasalah. Dia bermasalah ketika ada kompetisi ego antar sekolah. Kok dia di Harper, biar saya di Aston. Kan ini yang kemudian muncul membebani orang tua karena ego sekolah. Wih, itu SD, mereka perpisahan di mana? Wih, mereka di Kristal. Oh, sudah, kita di Aston saja. Nah, di sana juga tidak mau kalah, kami di Harper. Nah, ini yang kemudian roh atau nilai atau hal yang esensial di dalam perpisahan bergeser menjadi kemewahan yang berdampak pada beban tambahan orang tua, akhirnya bermasalah. Kemasan yang ideal dari sebuah perpisahan adalah karena roh dari perpisahan adalah syukur kepada Tuhan bahwa 3 tahun, 6 tahun bukan kekuatan kita, tapi campur tangan dari Tuhan. Maka sebagai orang beriman, ini profil pelajar Pancasila, keimanan. Kita wujudkan dan mari kita syukuri bersama. Nilai yang paling utama di situ. Nilai yang paling utama kedua adalah rasa kekeluargaan. Bangsa ini bangsa bukan individualis. Ini momen hari apa lahirnya Pancasila. Kekeluargaan itu diwujudkan sesederhana dalam duduk bersama. Baru kita syukur, lalu kita ada pesan-kesan dari siswa, dari sekolah. Jadi apa pesan moral di situ? Rasa memiliki sekolah terhadap hari ini Anda tamat tidak berarti rasa persaudaraan terjalin sampai sudah hilang. Tidak. Motivasi untuk Anda lanjutkan. Catatan-catatan yang baik pertahankan, bawa dan pergi. Doa kami mengertai untuk sukses selalu. Pesan moral religius, juga pesan moral kekeluargaan ada di sini. Yang salahnya adalah ketika nilai yang menjadi roh perpisahan bergeser menjadi atribut gengsi, atribut kompetisi, maka bersaing tidak mau di sekolah akan dianggap kalah, mau di hotel-hotel berbintang. Nah, ini yang kita larang. Akhirnya membebani 200 ribu, 100 ribu sumbangan bergeser menjadi wajib. Dan yang namanya diatur dalam aturan tidak perlu di voting lagi, kan isu final. Masa sudah dilarang di voting lalu 90 berarti voting kasih kalah aturan. Nah, aturan tidak perlu di voting lagi. Dalam perspektif budaya kita tidak voting. Orang Indonesia, khususnya orang kita yang di bagian timur ini, voting ya bosan setuju, apalagi makan saya tidak sumbang, tidak akan datang, Bapak. Jadi rasa kekeluargaan dia datang dengan apa ya, tertekan batin, mau pibagi juga berpikir ini dia sumbang besar, saya kecil, anggap ini berat Bapak. Dia miskin harta tapi tidak miskin budaya. Itulah budaya kita di sini. Maka kami mengambil jalan tengah daripada seperti ini, kembali pada roh aturan. Kemasan perpisahan dilakukan sederhana, tidak perlu di hotel, di sekolah saja. Kalau ada berkat lebih boleh snack, tidak ada pun juga paling lama 2 jam saja. Ya, yang inti adalah syukuri bersama, ungkapan rasa syukur kita, kita saling bersalaman sebagai rasa solidaritas yang terbina selama ini, hari ini kita akhiri, tapi ada titipan pesan dari kepala sekolah, dari guru, catatan-catatan yang anak bawa ke jenjang berikut sebagai motivasi untuk dia melanjutkan di sana. Disinilah esensi dari perpisahan, tetapi karena bergeser ke kemewahan, itulah yang kita hari ini dulu untuk diskusi. Terima kasih.
2: Oke, luar biasa ya. Nah, ini sudah pukul 10.02 menit, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Setelah itu kita akan ada di sesi terakhir, nanti saya beri kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement, penguatan lagi. Walaupun tadi disampaikan ada beberapa mekanisme yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber.
12: Kupang siang ini.
13: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Dengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, di sesi terakhir ini kami terus ajak Anda pendengar untuk tetap mendengarkan kami di program Masa RRI Kupang, dan saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement penguatan untuk tema dialog kita pada kesempatan hari ini. Saya mulai dari Prof. Simon, dilanjutkan sama Pak Joni, dan ditutup sama Pak Okto. Silakan.
3: Terima kasih. Pertama, di hari lahir Pancasila, ini ulang tahun lahir Pancasila, kita jadikan momentum untuk bagaimana menyikapi seluruh proses yang terkait dengan pendidikan kita. Khusus hari ini kita bahas tentang bagaimana menyelenggarakan perpisahan. Saya menyarankan bahwa perpisahan memang hal yang wajib dilaksanakan untuk mempertahankan dan membangun sejumlah nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun banyak kontroversinya, tapi pelaksanaannya mesti mempertimbangkan aspek keterbukaan dan aspek solidaritas. Ya. Keterbukaan itu maksudnya bahwa kita dalam satu komunitas, ya, baik itu ada komite sekolah dan orang-orang yang terlibat dalam satu satuan pendidikan, itu biasanya terdiri dari orang-orang yang bervariasi, orang kemampuan ekonominya mapan, ada yang lemah secara ekonomi, ada keterbukaan di situ, dan kemudian ada solidaritas, sehingga kita lebih baik mengorbankan gengsi daripada mengorbankan orang-orang susah. Ya, kita mengorbankan gengsi tidak ada masalah, ya, tapi mengorbankan orang susah, ya, karena orang susah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak susah, ya. Sehingga perpisahan harus ditata, dikelola sedemikian rupa, sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Okto, Pak Joni, ya, orang hadir itu jangan sampai ada perbedaan perasaan, ya. Dia merasa bahwa saya ikut perpisahan tapi sebenarnya saya tidak berkontribusi. Jangan sampai demikian. Semua yang datang menyumbang, tidak menyumbang, semua merasa bahwa perpisahan itu milik mereka bersama untuk melepaskan anak-anak, ya, dalam doa, ya, supaya anak-anak juga didoakan sukses ke depan, tapi anak-anak juga kembali dengan orang tua mendoakan sekolah supaya berlangsung, ya, untuk mendidik anak-anak bangsa di waktu-waktu mendatang. Saya kira itu.
2: Baik, terima kasih Prof. Ya. Pak Joni, silakan.
4: Baik, Pak Pongki. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa tidak semua niat baik itu berhasil baik. Yang kedua, untuk teman-teman di lapangan, khususnya Bapak Ibu guru, tetap semangat, tetap tenang, tetap jaga langkah kaki, agar doa-doa dan harapan kita untuk kesuksesan anak-anak tetap direstui Tuhan. Yang ketiga, semoga ke depan hal-hal seperti ini bisa dihindari, dan kemasan-kemasan acara itu dikemas dengan sederhana agar kenyamanan dan kebersamaan itu tetap ada di tingkat satuan pendidikan, sehingga hubungan emosional antara anak, orang tua, dan sekolah tetap terjaga sampai nanti mereka menjadi orang yang sukses. Itu saja Pak Pongki.
2: Oke, terima kasih Pak Joni Andirias. Ya, terakhir Pak Okto, silakan.
5: Baik, saya singkat saja. Perpisahan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengemas

0: tapi tentang penghargaan atas proses belajar, perjuangan, dan juga kebersamaan yang telah dilalui oleh peserta didik. Momen ini seharusnya menjadi sarana menanamkan nilai syukur, kesederhanaan, kebersamaan, dan juga empati. Semoga diskusi kita hari ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang berkualitas tidak diukur dari megahnya sebuah perpisahan, melainkan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri anak-anak kita. Sebelum tutup, saya punya pantun, mohon dibantu cakapnya ya Bapak bertiga. Bagi ke sekolah, tas dibawa.
1: Cakap.
0: Belajar tekun setiap hari.
1: Cakap.
0: Perpisahan bukan soal gengsi semata, tetapi kenangan dan nilai untuk bekal diri. Cakap. Terima kasih kepada Prof. Simon, Pak Joni, Pak Opto sudah bersama kami di program Satria Kupang. Kami tutaskan sampai di sini saja.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX

0: Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan 3 negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

cinta. Ya pendengar, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila ya. Kita berdiri tegak dalam upacara, mendengarkan teks Pancasila dibacakan dengan penuh hikmat, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah Pancasila hanya kita dengar saat upacara atau benar-benar kita terapkan dalam kehidupan keseharian? Nah, para pendiri bangsa ini sudah merumuskan Pancasila bukan sekadar sebagai rangkaian kata. Bung Karno menggali nilai-nilai itu dari kehidupan masyarakat Indonesia agar menjadi pedoman dalam bersikap dan juga bertindak. Karena itu Pancasila sejatinya adalah ideologi yang hidup. Tantangannya, realitas saat ini masih menunjukkan berbagai persoalan, sikap intoleransi juga muncul di tengah masyarakat, ruang digital yang dipenuhi dengan ujaran kebencian dan juga perundungan, sementara ketimpangan sosial dan ekonomi masih juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Karena itu pendengar, memperingati hari lahir Pancasila tidak hanya cukup untuk menghafal 5 sila, yang lebih penting adalah mengamalkannya dengan menghormati perbedaan, menolong sesama, berlaku adil, menjaga persatuan, dan mengutamakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Ya pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni hingga Juli 2026. Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.

0: Langsung saja pendengar, kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
1: Tradisional masih kental dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Berbagai
2: ya, pendengar. Beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar, nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti, dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

1962. Efek tenda sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek tenda

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden
2: Prabowo dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Dong. Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: Tegak. Senjata. Tegak.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak senjata. Kek.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: Tegak senjata.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: surga senjata. Kek.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Megawati Soekarno Putri yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara,
Pancasila bukan

0: sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Tegak senjata. Krak.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, yang baru ingin memulai juga usaha bagi.
3: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Menjelang pukul 12 saya hadirkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda. Nanti di pukul 12 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Kak, kak, lihat, ada pelangi. Indahnya, cantik, warna-warni.
1: Iya ya, sangat indah.
0: Kalau warnanya pisah-pisah, kira-kira seperti apa ya?
1: Kalau warnanya dipisah-pisah, bukan pelangi lagi namanya.
0: Berarti seperti Indonesia ya?
1: Iya.
0: Yang berbeda sukunya, adat, dan agama, tapi tetap satu dalam bingkai Nusantara, NKRI.
1: Ternyata kamu pintar juga ya. Betul.

Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar. Dan berjalanlah terus

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat

0: senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini, saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilin yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, di edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin di Kupang siang ini ya. Di jam 13 nanti jangan sampai Anda lewatkan aneka berita daerah NTT ya. Hari ini Senin 1 Juni 2026 kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, tadi di jam 10.30 tadi kita sudah ikuti tadi siaran langsungnya dari langsung dari gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat ya. Tadi kita sudah simak siaran langsungnya ya, dan ya mari kita terus ya menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Jadi tidak hanya di hari peringatan hari lahirnya Pancasila hari ini ya, tapi di kehidupan kita sehari-hari juga ya. Selalu menghargai ya, toleransi umat beragama juga harus tetap kita jaga baik-baik ya. Dalam kita mulai dari lingkungan rumah tangga kita ya, terus di lingkungan tempat tinggal kita, terus di lingkungan tempat kita kerja. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini. Sementara sekarang pukul 12 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 1 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan. Pembangunan sekolah rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur capai 75%. Mensos Gus Ipul target dibuka Juli. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026, di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Ia menegaskan Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Yudian Wahyudi menegaskan Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas, aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peran kita bangsa Indonesia dalam mediasi konflik regional serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantaan dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, akan tetapi kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur yang dibangun di Kabupaten Kupang akan mulai beroperasi pada Juli 2026 setelah progres pembangunan mencapai sekitar 75%. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu 31 Mei 2026, didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dan Wakil Gubernur John Asadoma. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kelompok rentan. Sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur itu dibangun di atas lahan seluas 10 hektar. Sekolah ini dirancang menampung lebih dari 1.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Menurut Gus Ipul, fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang belajar, tetapi juga asrama siswa dan guru, fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung proses pembelajaran terpadu. Ia menegaskan program sekolah rakyat merupakan intervensi pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin ekstrim sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurutnya, ini adalah hadiah persembahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga paling tidak mampu dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan dan menghasilkan generasi emas 2024. Saifullah Yusuf mengatakan, Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi persyaratan lahan sehingga menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen pertama di provinsi tersebut. Ia berharap pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Timur segera menyiapkan lahan agar pembangunan sekolah rakyat dapat diperluas. Pembangunan fisik sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Sosial bertugas mengusulkan dan mengkoordinasikan program bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pengembangan desa energi berdikari yang dilakukan oleh Sobat Bumi Regional Kupang menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan Angela Ivania.
2: Pengembangan desa energi berdikari yang dilakukan oleh Sobat Bumi Regional Kupang menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Haikal Koten, selaku Koordinator Angkatan Penerima Beasiswa SOBI Politeknik Negeri Kupang, mengatakan bersama Pertamina Foundation menghadirkan dampak positif melalui program yang berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk menciptakan ekosistem desa yang mandiri dan tidak bergantung pada energi luar.
3: Kami bersama Pertamina Foundation berupaya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui pemberdayaan lingkungan dan pengembangan energi berkelanjutan di desa. Sumber daya yang kami manfaatkan untuk diolah kembali berasal dari potensi desa dan limbah pertanian. Salah satunya adalah pisang yang kami olah menjadi keripik pisang yang dikelola oleh ibu-ibu desa sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha lokal. Selain itu juga, limbah hasil pertanian kami manfaatkan menjadi pupuk dan pestisida organik seperti NPK Nutrisi, Ekoenzim, Biosaka, serta pengendali hama wereng dan semut. Kami juga memanfaatkan energi matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui penggunaan panel surya. Yang masyarakat dapatkan dari program ini adalah terbentuknya UMKM desa bernama Lokadale sebagai wadah pengembangan usaha masyarakat desa. Selain itu, telah terlaksana berbagai program pelatihan seperti pelatihan potensi energi terbarukan, akan adanya pelatihan-pelatihan yang akan terus dilaksanakan ke depannya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa.
2: Sejalan dengan itu, anggota SOBI Kupang Irma Widuhau berharap Desa Pukdale dapat menjadi contoh bagi desa lain di Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan energi bersih, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Artinya kita sudah jalan tahun ketiga, dan program dari Pertamina Foundation itu ada untuk 4-5 tahun, Kak. Setelah itu kita harus cari desa yang baru untuk kemudian kita kembangkan lagi. Dengan artian Desa Pukdale ini kami tinggalkan dalam keadaan sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri gitu. Bagaimana Pukdale bisa menjadi desa contoh bagi desa yang lain. Nah, untuk itu 2 tahun lagi itu pasti akan ada pencarian desa yang baru. Lebih konsepnya sama, cuman mungkin ada lagi pengembangan teknologi yang lebih terbarukan gitu.
2: Melalui kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan Pertamina Foundation, desa diharapkan mampu menjadi kawasan mandiri yang memanfaatkan secara maksimal potensi pertanian, energi bersih, sekaligus menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Angela Ivania, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Museum Daerah Waingapu terima dana BOP museum sebesar Rp200 juta. Laporan Yunia Boling.
5: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingapu menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar Rp200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
6: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan. Pembangunan sekolah rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur capai 75%, Mensos Gus Ipul target dibuka Juli. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih terus di Kupang siang ini. Seputaran tompel panas ini merata kayaknya merata ini ya untuk informasi BMKG ya pendengar ya hari ini. Memang lumayan panas ya untuk cuacanya. Dan sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Satu informasi pendengar ini dari BMKG ya, yaitu kita perlu waspadai di daerah pesisir NTT berpotensi banjir rob hingga 2 Juni 2026 ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur hingga hari Selasa besok seiring meningkatnya ketinggian muka air laut. Jadi masyarakat di wilayah terdampak dihimbau waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir rob yang diprediksi terjadi hingga 2 Juni 2026 di sejumlah wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur. Ini dikatakan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Anderutson Tungga. Wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob itu meliputi pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sabure Jua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timor Rote. Potensi banjir rob dipengaruhi fenomena fase bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Dan berdasarkan pantauan prediksi pasang surut, kecepatan angin dan tinggi gelombang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi dinamika wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir rob.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, pemerintah Indonesia membuka peluang baru untuk memulangkan benda budaya dari Belanda melalui proses kajian lanjutan bersama. Peluang ini muncul setelah investigasi independen menemukan sejumlah objek kolonial diduga diperoleh secara tidak sah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai hasil investigasi ini menjadi pintu penting untuk membahas pemulangan benda budaya Indonesia secara lebih adil. Indonesia berharap segera berbicara dengan pemerintah Kerajaan Belanda mengenai objek-objek yang dalam laporan tersebut. Objek itu memiliki indikasi kuat seperti rampasan atau diperoleh secara tidak sah. Benda yang berkaitan dengan Raden Intan dan temuan lain layak dibahas dalam kerjasama repatriasi. Repatriasi ini berarti pengembalian benda budaya ke negara atau masyarakat asalnya. Objek-objek yang dalam laporan ini dinilai memiliki keberadaan yang tidak sah atau tidak adil, selayaknya dapat dikembalikan kepada Indonesia melalui mekanisme repatriasi yang disepakati bersama. Pihaknya melalui tim repatriasi Indonesia nanti akan mengkaji laporan tersebut dan menyiapkan langkah diplomatik. Pemerintah juga akan mengirim komunikasi resmi kepada pihak terkait untuk memulai pembahasan pengembalian objek budaya Indonesia. Dan dijadwalkan akan bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia guna membahas tindak lanjut dari investigasi. Adapun pembahasan peluang kerjasama repatriasi dilakukan usai membahas hasil investigasi. Repatriasi bukan sekadar pemindahan benda budaya, ini adalah upaya mengembalikan memori kolektif bangsa dan memulihkan martabat sejarah. Hal ini memastikan warisan budaya yang bermakna penting bagi identitas Indonesia dapat kembali kepada masyarakat yang berhak mewarisinya. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali dihadirkan untuk Anda cek fakta di siang ini. Saya ambil dari komdigi.co.id, yaitu mengenai petani sawit tewas tertimpa pohon. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Mendengar demikian, cek fakta dari komdigi.co.id mengenai petani sawit tewas tertimpa pohon adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setiap

0: kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita masih terus juga di Kupang siang ini ya. Apa kabar yang lagi menikmati istirahat siang saat ini ya? Semoga bisa menikmati walaupun cuacanya panas ya. Yang masih terus beraktivitas ya, tetap semangat ya untuk aktivitasnya di siang hari ini ya. Pukul 14.20 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Kita masih terus di Kupang siang ini.

Ya, Pro, satu karena informasi dan inspirasi dari miliknya Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku. Pendengar, satu informasi, Kementerian Kesehatan mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Khusus warga yang baru kembali dari Kongo dan Uganda, ya, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ini dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Haji Muhawarman. Apalagi jika mengalami demam atau perdarahan dalam 21 hari setelah kepulangan. Sebab gejala tersebut adalah salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara. Salah satunya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Haji Muhawarman mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemik. Penetapan ini dilakukan karena adanya penyebaran lintas wilayah dan tingginya angka kematian serta ketidakpastian luas penyebaran wabah di Afrika Utara. Selain di Kongo, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal ini akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengatakan pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Jadi dihimbau untuk masyarakat yang memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, diantaranya rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Hindari juga kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit, dan juga menjaga pola hidup sehat. Ya, memang dilakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi, ya, selain Kongo juga Kampala, Uganda, dan juga Kinshasa. Ini informasi selanjutnya untuk Anda pendengar di siang ini.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 Simorang Kerta tadi dengan dibalas dengan dusta ya. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat sebanyak 91,11% dari 379.592 orang lanjut usia atau lansia yang berada pada desil 1 sampai 4 data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN di Nusa Tenggara Timur itu telah mengantongi jaminan kesehatan dari pemerintah. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemenuhan hak dasar tersebut disalurkan melalui skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI-JKN BPJS Kesehatan. Dari 379.592 lansia yang masuk desil 1 sampai 4, sebanyak 91,11% telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI atau jaminan atau penerima bantuan iuran. Ada 118.711 orang lansia yang hidup sendiri, yang 59,3%, 31%-nya itu diantaranya adalah menerima PBI atau penerima bantuan iuran. Ini dikatakan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di saat acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 yang bertemakan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh bersama Kementerian Sosial di Kupang, NTT. Pemetaan klaster sosial terhadap total 379.592 jiwa lansia yang berada pada kelompok desil terbawah tersebut berhasil dilakukan berkat integrasi data yang kian akurat. Potret demografi kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur ini dinilai menjadi salah satu rujukan krusial dalam pemutakhiran DTSN. Langkah intervensi perlindungan sosial yang inklusif termasuk bagi kelompok lansia di NTT ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrim sekaligus meningkatkan angka harapan hidup di kawasan Indonesia Timur. Pemutakhiran DTSN ini terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran, rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap 3 bulan juga terus dilakukan.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang sore ini.
1: Row 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Saat ini kita di sajian request dan juga seri informasi ya. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai nanti di jam 16 ya, atau di jam 4 sore ya. Lagu pop Indonesia ada Novia Kolopaking, Selamat Jalan Klasi, Naif, Benci Untuk Mencinta, Naya Tak Sanggup Melupa, Once, Karena Aku Cinta Kau, terus ada Niki Ardila juga, Cinta Di Antara Kita, dan ya, Evan Sanders featuring Chelsea Olivia, Antara Cinta dan Dusta. Di luar lagu ini juga boleh nanti ya, ada Gigi 11 Januari, terus ada Nindi, Cinta Cuma Satu, Katon Bagaskara, Lara Hati, ya di luar lagu ini juga boleh nanti untuk Anda yang mau request lagunya ya. Bagaimana kita memaknai hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni 2026. Jadi hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Bagaimana kita memaknainya? Boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Sampai di jam 4 sore. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni menandai momen bersejarah di tahun 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kali mencetuskan konsep dasar negara bernama Pancasila dalam sidang BPUPKI. Maknanya adalah sebagai fondasi ideologi, pandangan hidup, dan juga pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Nah, peringatan ini memiliki beberapa makna penting ya bagi bangsa Indonesia ya. Yang pertama itu tonggak sejarah dasar negara ya. Menjadi simbol pemersatu bangsa, refleksi jati diri bangsa ya. Ini ada beberapa makna penting bagi bangsa Indonesia. Peringatan 1 Juni 2026 yang kita peringati hari ini yaitu hari lahir Pancasila ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa kita memaknainya ya, pengalaman, berbagi pengalaman berbagi pengalaman ya di hari lahir Pancasila hari ini yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: hari.
1: Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Memang setiap tanggal 1 Juni itu masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila ya, sebagai salah satu momen penting dalam sejarah. Namun bagi sebagian orang, peringatan ini mungkin hanya identik dengan tanggal merah dan upacara seremonial semata. Padahal ya, hari lahir Pancasila itu memiliki makna yang jauh lebih besar. Momentum ini menjadi pengingat tentang bagaimana para pendiri bangsa berusaha mencari dasar negara yang mampu mempersatukan Indonesia yang penuh keberagaman suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Oleh karena itu, hari lahir Pancasila itu bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga mengingat kembali nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan juga keadilan sosial yang masih relevan hingga sekarang. Nah, kalau kita lihat awal mula lahirnya Pancasila ya, di alaman Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia, sejarah lahirnya Pancasila itu bermula pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1945 ya. Jadi saat itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik dan berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI kemudian menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia. Dan dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan gagasan mereka mengenai asas negara. Dan pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang maha esa. Setelah sidang BPUPKI dibentuklah panitia 9 ya, yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih rinci. Nah, panitia itu beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Atta, Muhammad Yamin, Agus Salim, hingga Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dan hasil pembahasannya kemudian dituangkanlah dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Ya, itu ya sedikit sejarahnya ya. Namun rumusan dalam Piagam Jakarta itu sempat menimbulkan perdebatan, terutama pada sila pertama yang memuat kalimat mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah melalui berbagai diskusi dan juga pertimbangan demi menjaga persatuan bangsa, rumusan tersebut akhirnya diubah dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang itu Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertamanya itu berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dikenal hingga sekarang dengan nama Pancasila. Ya, itu tadi sedikit ya awal mula lahirnya Pancasila ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 pendengar ya, bagaimana ya ini dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya, dalam memaknai hari lahir Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni itu ya. Jadi bukan sekedar peringatan sejarah sih, tetapi juga simbol persatuan bangsa ya. Dan nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjaga toleransi ya, menghargai perbedaan, hingga memperkuat semangat gotong royong ya. Dan di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi dewasa ini, hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat penting agar masyarakat itu tetap menjaga identitas dan juga nilai kebangsaan. Oke, 825-444-843-1152 dan 0811-3820-9440. Masih terus di request dan juga sharing informasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Menit-menit terakhir di request dan juga selain informasi kita untuk hari ini ya. Memaknai hari lahir Pancasila di 1 Juni ya. Sebagai pondasi dan juga pedoman bernegara ya. Dalam arti Pancasila itu adalah bintang penunjuk arah yang menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan dan juga penyelenggaraan negara. Sedangkan memaknai yang berikut yaitu sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi benteng yang menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dari berbagai suku, agama, dan juga ras. Sedangkan dalam refleksi jati diri, nilai-nilai di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ya, ini bukan sekedar tulisan, ya. Bukan sekedar tulisan, melainkan cerminan dari budaya asli bangsa Indonesia seperti ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu nampak dan nyata ya, sikap gotong royong itu masih ada sampai sekarang ya, terus toleransi dan juga musyawarah, hal-hal kecil ya tapi bermakna yang luar biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan sering informasi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya dalam memaknai hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi...

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ya, di Kupang sore ini kita jelang nanti di pukul 17 ya, Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya itu RRI ND ya untuk edisi hari ini ya. Sudah sore, memang cuacanya enak ya, sejuk. Dibanding kalau siang tadi, waduh, panas yang luar biasa ya. Jadi apapun aktivitas kita di sore hari ini sangat mendukung sekali cuacanya sih. Tetap semangat untuk aktivitas sorenya ya, yang janjian, terus yang mau ikut acara keluarga barangkali ya kan. Jadi biasanya kalau hari libur itu memang benar-benar dimanfaatkan ya untuk acara keluarga, arisan lah gitu ya, atau janjian sama teman nonton bareng gitu ya, makan bareng gitu deh. Jadi boleh ya, karena memang masih hari libur. Besok kita sudah sibuk lagi nih dengan kegiatan-kegiatan kita ya, yang begitu menyita tenaga dan pikiran. Jadi waktunya kita untuk enjoy lah gitu. Oke, pendengar di Kupang sore ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang Sore IDM. Pendengar, satu informasi, PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI mengungkapkan bahwa mereka menjual sekitar 35.000 tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Match Day pada Juni saat melawan Oman pada tanggal 5 Juni nanti dan Mozambik tanggal 9 Juni. Dua laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan penjualan tiket pertandingan itu sudah dibuka Jumat pekan lalu ya. Jadi yang di tribun atas saja yang dibuka ya. Jadi totalnya itu 35 ribuan kurang lebih begitu ya, untuk tanggal 5 dan 9. Ini dikatakan oleh manajer direktur GSI Marcel Masita. Tiket untuk penonton dua pertandingan itu dijual dengan tiga kategori berbeda. Dengan termurah adalah 300.000 untuk kategori Garuda Set atau North. Kategori selanjutnya yang bisa dibeli itu adalah kategori Garuda OS atau IS dengan harga Rp500.000. Kemudian untuk kategori termahal itu adalah tiket premium OS IS dengan harga Rp750.000. Dan tiket yang sudah terjual sekarang ya sudah menyentuh angka ribuan begitu ya. Dengan waktu menuju pertandingan pertama yang menyisakan waktu ya tinggal sekarang tanggal 1 ya. Ya jadi tanggal 5 nanti ya. Itu ya optimis semua tiket yang disediakan itu akan ludes terjual ya. Apalagi dua lawan Indonesia di FIFA Match Day ini bukan merupakan tim sembarangan ya, karena keduanya memiliki ranking FIFA di atas tim Garuda yaitu 122 dunia, dengan Oman di peringkat 79 dan Mozambik itu di peringkat 101. Ya, tiketnya sudah dijual dan ada program khusus juga yang ditawarkan bermacam-macam. Jadi siap-siap saja di tanggal 5 dan tanggal 9 ya. Sementara itu, pendengar, untuk menyambut Oman dan Mozambik, pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah mengumumkan daftar skuad sementara yang diisi 44 pemain, terdiri dari 29 pemain yang berkarir di kompetisi dalam negeri dan 15 pemain di kompetisi luar negeri.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali satu informasi, Kementerian Sosial memastikan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial menyusul adanya temuan dari Dewan Ekonomi Nasional 2025 yang mengindikasikan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan pendataan berbasis dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DataSEN agar distribusi bantuan sosial itu lebih akurat, ya seperti itu. Jadi DEN ini dan melaporkan temuan permasalahan itu, salah satunya adalah bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan PKH. Pada 2025 ada sebesar 45% dari total jumlah penerima manfaat tidak tepat sasaran atau semestinya tidak lagi masuk daftar penerima. Sekitar 45% penerima PKH ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Menteri Kementerian Sosial meyakini kendala tersebut dikarenakan dinamika validitas data yang di tingkat pusat, bukan dari kelalaian dari para pendamping PKH yang selama ini bertugas mengawal program di tingkat tapak. Dan untuk mengurai benang kusut birokrasi data tersebut, di Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai pemegang otoritas pengelolaan DTSEN ini dengan sokongan pemutakhiran berkala dari Kementerian Sosial dan juga pemerintah daerah. BPS melaporkan bahwa 91,11% dari 379.592 lansia di NTT yang terdata masuk dalam kategori miskin atau berada dalam kelompok desil 1-4 DTSEN sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan klaster penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, perusahaan informasi dan inspirasi atas nama cinta dari miliknya Stinky. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya di jumpa kita edisi hari ini ya. Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau yang akrab disapa King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia dan menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dan menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut dan ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam

Melaga penting, dan kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masalah Inggris ya rata-rata ada di internal, terutama mental dan juga tekanan yang sangat besar. Ya, sedikit informasi pendengar mengenai Piala Dunia 2026 yang berpotensi hadirkan banyak kejutan-kejutan ya. Kita tunggu saja yang nanti kick off-nya itu di tanggal 11 Juni.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 1 Juni 2026. Dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Inci Labut.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
1: Rangkaian peringatan diawali dengan pentasan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, paguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Peserta parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Indonesia Nabi Sadepawe yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosef Benedictus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka, melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
1: Pada sore hari, suasana religius mewarnai kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat kota Ende dalam pawe obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris panjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan. Puncak peringatan hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung Basar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjut kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik. Laporan Febi Leolede.
3: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan temukan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
4: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer. Dan itu menurut ketentuan perundangan itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengadakan mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan. Pangkalan itu di ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nosel itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nosel itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada dua rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
3: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
5: Orang yang dalam hal ini penyalur agen pangkalan maupun sampai yang kecilnya lalai dalam atau ada sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi dan pada saat itu akhirnya berhenti, harganya mulai turun kembali. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan bahkan oleh Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P&K terus mendorong sekolah-sekolah, khususnya SMK, agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
6: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
7: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya, dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
8: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
6: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Uskup WET Bula, Monsinyur Edmond Woga, CSSR, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisan di Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula, Sumba, dengan mengembang misi utama dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Selengkapnya, laporan disampaikan Alotani.
9: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
10: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WET Bula, Monsinyur Edmond Woga, CSSR, usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
9: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan, hari ini luar biasa ada 30 memang, sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika

0: Paradi kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI NDVRI Seoul melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Bunda Maria Gurita. Laporan Kristi Yandimau.

0: Yesus.
1: Ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian, serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jembali menyampaikan Ave Maria Naik bentuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal penting yang harus terlalini dalam bulan Maria. Yang pertama, berkaitan dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup, juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan patung Bunda Maria segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Makna ketiga yang berkaitan dengan bersatu hati untuk percaya, hidup terus berampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda penolong abadi, Bunda pelindung yang selalu menggenggam tangan umat menuju Bapa.
2: Kita yakin dan percaya bahwa berjalan bersama Bunda Maria, kita menjadi orang yang percaya, yang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu. Semangat iman yang sama kita bangun supaya tempat ini menjadi tempat siarah semakin banyak orang dan kita boleh mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan itu yang luar biasa.
1: Salah satu warga yang mengikuti Ave Maria Naik, Michael Urin, menyampaikan kegiatan ini menjadi suatu rangkaian peristiwa yang mengembirakan dan menjadi ajakan bagi umat Allah untuk mengikuti ketaatan, keteguhan iman, dan kerendahan hati dalam kehidupan berkeluarga dan sesama. Michael Urdin menggambarkan dengan perarakan dan doa bersama lima peristiwa menuju pelataran patung semakin menguatkan iman umat Allah untuk terus hidup dalam kasih, pengharapan, kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita dari awal sebenarnya
4: tadi peristiwa yang pertama itu perarakan dengan doa lima peristiwa Rosario, peristiwa pertama sampai peristiwa kelima sampai di patung Bunda Maria, dan luar biasa begitu antusias umat yang hadir pada malam hari ini mendoakan kepada Bunda Maria. Semoga ini menjadi teladan.
1: Dirin juga berpesan kepada anak muda di Belu untuk tumbuh menjadi generasi muda yang hidup dalam kasih Allah dengan menjadikan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa, rumah keluarga beriman untuk berdoa dan bersyukur serta meneladaninya dalam kehidupan bersama. RRI Atambua, Kristiani mau melaporkan.
5: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta IDT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI Endem, dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya benar tuh, dia satu lagi dari Cakrakan dengan Telanjur Cinta featuring Hael Hussein yang menerangkan kebersamaan kita di 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang akan menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa sore hingga malam nanti tepat di pukul 12.30 malam, menggantikan Kak Erika ya. Kak Erika yang udah nemenin dari siang sampai sore ini. Bagaimana kabarnya di hari ini, di tanggal 1 Juni 2020 yang merupakan hari kelahiran Pancasila ya, yang merupakan dasar negara kita. 5 dasar Pancasila ini tentunya semangat Pancasila itu selalu ada bersama dengan kita dan selalu mengumandangkan salam Pancasila untuk mengingat kembali ya. Karena kalau kita bicara soal Pancasila nih, banyak sekali generasi muda saat ini yang mungkin saja sudah mulai melupakan, bahkan tidak mengingat lagi sila-sila Pancasila. Coba kalau gak percaya, kita bisa tanyakan kepada adik-adik kita yang di kelas SD sekarang, coba disuruh, coba menghafal Pancasila gitu kan. Ada beberapa meme-meme yang muncul juga di media sosial, bahkan di TikTok ya, ketika disuruh menghafalkan Pancasila malah bilangnya begini ya, disuruh hafal Pancasila langsung dia ngomong satu Pancasila. Aduh, pokoknya lucu-lucu begitu ya. Tapi sebaiknya ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita, bagaimana kita bisa memberikan nilai Pancasila itu, atau ibaratnya kayak kita menanamkan nilai Pancasila itu kepada adik-adik kita, ataupun juga dari sejak dia masih usia dini, dari PAUD hingga TK, hingga bahkan mungkin SD begitu, untuk mereka bisa memahami tentang nilai Pancasila demi pembentukan karakter moral dan juga kalau mau dibilang sih attitude mereka atau karakter dari sisi sikap mereka yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara soal Pancasila ini sangat luas ya maknanya, namun bisa kita kondisikan dengan real things atau hal-hal yang nyata dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesempatan kali ini Vera juga mau mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila dan salam Pancasila untuk kita semua. Beberapa informasi akan Vera hadirkan juga melalui portal resmi kami dari www.rri.co.id, dan lagu-lagu bagus yang sudah Vera siapkan juga untuk menemani semua istirahat atau hari libur Anda di hari ini, karena tanggal merah ya, hari libur Anda di hari ini, untuk mempersiapkan diri pada esok hari yang mana semuanya kembali beraktivitas lagi, okay? Satu koleksi dari ST12, ada rasa yang tertinggal untuk Anda.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

0: ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya benar tuh dia ada Nindi dengan buktikan ya. Dan pendengar, informasi berikut ini mengenai Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya di dunia sekaligus tempat suci Buddha. Menurutnya pelestarian Borobudur ini merupakan tanggung jawab penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya, serta spiritual bagi generasi. Ini disampaikan pada saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional 2570 PE 2026 di Taman Lumbini Candi Borobudur, dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi, dan meneguhkan semangat perdamaian. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang memiliki makna besar bagi peradaban manusia hingga kini. Informasi selengkapnya pendengar dapat juga Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Laper ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

Ya, pendengar, itu dia satu koleksi dari Dirly ya, dengan sampai di mana nih? Sampai ke ujung dunia katanya Dirly gitu. Ya, saat ini sudah 28 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi ya, masih dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila hari ini. Usai upacara, Presiden bahkan meminta Komandan Upacara hadir untuk menyampaikan apresiasinya secara langsung. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Komandan Upacara Kolonel Infantri Didi Nasrudin Darsono menyampaikan laporan kepada Presiden. Menyanggapi laporan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas lancarnya pelaksanaan upacara, dan dalam agenda tersebut Presiden bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden juga menyampaikan amanat upacara yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pedoman kehidupan bernegara. Amanat ini menjadi bagian utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Sekali lagi ya pendengar ya, yang ingin tahu informasi lengkapnya bisa langsung mengakses portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya itu datang koleksi dari Naif dengan Benci Untuk Mencinta. Kembali kita berbagi informasi lagi. Pendengar, sekitar 20% pelajar di Indonesia masih mengkonsumsi produk tembakau, dan angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian rokok pada kelompok usia muda. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menilai regulasi pengendalian tembakau sudah cukup banyak. Meski demikian, penerapan aturan di lapangan masih belum optimal. Menurut Nadia, daya tarik produk tembakau terhadap remaja juga masih tinggi. Kemasan yang menarik dan beragam, varian rasa juga menjadi faktor yang memicu rasa penasaran pelajar ya. Selain itu, harga pokok di Indonesia, maksudnya harga rokok di Indonesia ini, masih relatif murah dibandingkan banyak negara. Nadia juga menyebut kenaikan harga dapat membantu menekan konsumsi rokok, terutama pada kalangan pelajar. Pemerintah juga melarang penjualan rokok dan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah. Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi akses pelajar terhadap produk tembakau. Informasi lengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, setelah ini nanti juga akan kami hadirkan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Sandiwara Radio, produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan, Tetaplah Intan. Tetaplah bersama kami.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, dia begini.
3: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jamaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jamaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
1: Alhamdulillah, jamaah kota Loksmawe, jamaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
0: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
4: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan.

kan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan dan tanggung jawab sebagai pengelola berkat-berkat Allah. Tuhan menghendaki agar hidup kita menghasilkan buah kasih, kebaikan, dan iman yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Setelah sepanjang hari Engkau menyertai langkah hidup kami, kini kami berhenti sejenak untuk mendengarkan sabda-Mu dan merasakan kasih-Mu yang selalu setia. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima hari ini, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan. Karena kami percaya bahwa dalam segala sesuatu Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Bapa, tenangkanlah hati dan pikiran kami dari segala kegelisahan dan kekhawatiran. Bukalah telinga hati kami agar kami mampu mendengarkan suara-Mu melalui sabda yang akan kami renungkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya terang-Mu menerangi kehidupan kami dan menuntun kami semakin dekat kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pendengar yang mengikuti siaran ini. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan harapan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Semoga malam ini menjadi saat yang penuh rahmat, sehingga melalui sabda-Mu kami memperoleh kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur, dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkatlah ia ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya. Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain.
ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia." Maka warisan itu menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya. Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, menjadi pengelola yang setia atas kepercayaan Tuhan. Dalam Injil ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Yesus bercerita tentang seorang pemilik kebun anggur yang telah bekerja keras membuka kebun, memasang pagar, membuat tempat pemerasan anggur, dan mendirikan menara penjagaan. Setelah semuanya siap, kebun itu dipercayakan kepada para penggarap, sementara sang pemilik pergi ke luar negeri. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun mengutus seorang hamba untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun para penggarap itu menangkap hamba tersebut, memukulinya, dan menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Pemilik anggur itu tidak menyerah. Ia mengirim hamba-hamba lain. Tetapi mereka juga diperlakukan sama dengan pemilik anggur yang sebelumnya. Pemilik itu tidak menyerah. Ia mengirimkan hamba-hamba lain. Tetapi mereka juga diperlakukan dengan kejam. Ada yang dipukul, dihina, bahkan dibunuh. Akhirnya sang pemilik berkata dalam hatinya, "Anakku yang terkasih, akan mereka segani." Maka ia mengutus anaknya sendiri. Namun, para penggarap berkata satu sama yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka pun membunuh anak itu dan melemparnya keluar kebun. Melalui perumpamaan ini, Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang sejarah hubungan Allah dengan umat-Nya. Kebun anggur melambangkan umat Allah. Pemilik kebun adalah Allah sendiri.
para hamba yang diutus melambangkan para nabi yang berkali-kali dikirim untuk mengingatkan umat agar kembali kepada jalan Tuhan. Namun, para nabi sering ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan anak yang terkasih itu adalah Yesus sendiri, Putra Allah yang datang membawa keselamatan tetapi ditolak oleh banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mendengarkan kisah ini dengan sungguh-sungguh, kita akan menyadari bahwa perumpamaan ini tidak hanya berbicara tentang orang-orang pada zaman Yesus. Perumpamaan ini juga berbicara tentang kita hari ini. Allah telah mempercayakan begitu banyak hal kepada kita. Kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah hasil usaha kita sendiri. Nafas yang kita hirup, kesehatan yang kita nikmati, keluarga yang kita miliki, pekerjaan yang kita jalankan, kemampuan dan talenta yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah pemberian Tuhan. Namun, seringkali manusia jatuh pada kesalahan yang sama, seperti para penggarap kebun anggur. Kita mulai merasa bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita sepenuhnya. Kita lupa bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Ketika seseorang memperoleh jabatan, kadang ia mulai merasa berkuasa dan tidak membutuhkan Tuhan. Ketika seseorang memiliki kekayaan, ia bisa saja menganggap bahwa keberhasilannya murni karena kecerdasannya sendiri. Ketika seseorang memiliki kemampuan tertentu, ia mudah menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Padahal, semua itu hanyalah titipan yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah pesan penting yang hendak disampaikan Yesus. Yesus tidak hanya memberi berkat, tetapi juga mengharapkan buah dari berkat itu. Tuhan mencari buah kasih dari hidup kita. Apakah kita mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita masih memiliki hati yang peduli kepada orang-orang yang sedang menderita? Apakah kita mampu mengampuni orang yang telah melukai hati kita? Tuhan mencari buah kejujuran. Apakah kita menjalankan pekerjaan dengan jujur? Apakah kita menggunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan benar? Apakah kita tetap berlaku adil meskipun tidak ada seorang pun yang melihat? Tuhan mencari buah iman. Apakah kita masih menyediakan waktu untuk berdoa? Apakah kita masih setia mengikuti ibadah dan mendengarkan sabda Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hal yang menarik dalam perumpamaan ini. Sang pemilik kebun tidak langsung menghukum para penggarap ketika hamba pertama ditolak. Ia terus mengirim utusan demi utusan. Ia menunjukkan betapa besar kesabaran dan belas kasih Allah. Seringkali dalam hidup, Tuhan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ia berbicara melalui sabdanya.
Ia menegur melalui suara hati kita. Ia mengingatkan melalui nasihat orang tua, pasangan, sahabat, atau pemimpin rohani. Bahkan kadang Tuhan berbicara melalui pengalaman hidup yang tidak mudah. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkannya? Jangan sampai hati kita menjadi keras seperti para penggarap dalam perumpamaan itu. Semakin keras hati seseorang, semakin sulit ia mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh kasih Tuhan apabila kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Pada akhir Injil ini, Yesus mengutip sebuah ayat yang sangat penting. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Orang-orang menolak Yesus. Mereka menganggapnya tidak penting. Mereka menyalibkannya. Tetapi justru melalui salib itulah Allah menghadirkan keselamatan bagi dunia. Pesan ini memberikan pengharapan bagi kita semua. Mungkin hari ini kita merasa tidak dihargai. Mungkin usaha dan pengorbanan kita tidak diperhatikan orang lain. Mungkin kita pernah mengalami penolakan, kegagalan, atau kekecewaan. Ingatlah bahwa Allah dapat memakai apa yang dianggap tidak berarti oleh dunia untuk melaksanakan karyanya yang besar, jika kita tetap setia. Tuhan mampu mengubah kesulitan menjadi berkat dan mengubah luka menjadi sarana pertumbuhan iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Injil ini juga Tuhan mengundang kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya telah menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah saya menggunakan waktu, talenta, dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya? Apakah saya hidup sebagai pengelola yang setia, atau justru bertindak seolah-olah saya adalah pemilik segala sesuatu? Semoga sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah dan kepercayaan dari Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh syukur, kerendahan hati, dan kesetiaan, sehingga ketika Tuhan datang mencari buah dalam hidup kita, Ia menemukan kasih, iman, dan kebaikan yang berlimpah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam ini. Terima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami dan membimbing kami melalui firman-Mu. Menjelang kami beristirahat malam ini, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelalaian yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Bapa yang Maha Rahim, jika ada hati yang kami sakiti, berilah kami kerendahan hati untuk memperbaikinya. Jika ada beban yang masih kami pikul, ajarlah kami untuk mempercayakannya kepada-Mu. Jika ada kecemasan yang mengganggu hati kami, gantilah dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal manusia. Kami berdoa bagi keluarga kami, para pemimpin gereja, bangsa, dan negara kami,
serta semua orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga kasih dan pertolongan-Mu senantiasa menyertai mereka. Lindungilah kami sepanjang malam ini. Utuslah para malaikat-Mu untuk menjaga kami dari segala mara bahaya. Berilah kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, hati yang penuh syukur, dan semangat baru untuk melayani-Mu serta sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
3: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini loh. Orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Wong dodolan orang iso ngomong.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mama Dewi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Ya, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa untuk malam hari ini. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, dari Senin ini lagu-lagu mancanegara tahun 90-80 yang sudah Vero prepare di sini atau disiapkan di sini. Dan ada apa aja lagu-lagunya? Sebentar ya, sebelum Vero terima, kasih tahu dulu nih lagunya ada apa aja. Lagunya ada Guns N' Roses dengan Sweet Child of Mine. Terus kita juga punya Guy Sebastian, Angel Brought Me Here. Ada James Ingram dengan I Believe I Can Fly. M2M, The Day You Went Away. Jewel dengan Intuition. John Lennon, Imagine. Kate Martin, Because of You. Mandy Moore, Have a Little Faith in Me. Ada Lisa Stansfield dengan Let's Just Call It Love. Dan antara ada Mary Carey with Hero. So buat yang mau bergabung langsung saja ya untuk di line WhatsApp boleh. Udah ada gabung line WhatsApp. Kita menyapa dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Bung Miller. Bagaimana
1: selamat
0: kabar?
1: Lama tak jumpa di udara nih.
0: Iya, yeah, betul sekali ya, lama tak jumpa di udara.
1: Gimana nih?
0: Aku mungkin karena kebanyakan libur dan dinas pagi.
1: Ya, semoga kesehatan itu terjaga ya kakak ya.
0: Amin, terima kasih
1: Tuhan
0: Ibu Mila.
1: Tuhan Yesus memberkati ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, ini Hero sekakak.
0: Hero dari Mariah Carey. Oke. Okay. Silakan salam lima orangnya.
1: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak Vero sehat ya. Pulang hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu. Nah, tetap rasa damai di hati dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam lima orang ah.
0: Iya, lima orang Bu Mila.
1: Karena sudah terlanjur pilih lagu. Nah. Baik, salam yang pertama ini untuk Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Selamat malam Kakak Ayu. Salam untuk semua keluarga. Semoga tetap damai selalu. Salam indah penuh santun untuk Kakak Ayu. Yang kedua ini ada Bapak Botus di Fatu Veto.
0: Iya betul di Fatu Veto.
1: Yang ketiga ini untuk Bapak Yahuda di Oeniko. Yang keempat ini untuk Kakak Dewi Besi di Oesau. Dan yang kelima ini ada ini Bapak Yahuda Besi salam kok belum
0: Belum.
1: Oh ya, yang terakhir untuk Bapak Yahuda di Oeniko.
0: Okay.
1: Yang lain mungkin bisa bisa besok lah kakak.
0: Iya bisa besok boleh.
1: Kak Vero.
0: Iya.
1: Jangan hilang-hilang oh. Kalau yang hilang besok tutup radio nah. Salam sehat selalu. Pulang hati-hati di jalan iya. Kakak Bu ya.
0: Siap, terima kasih Bung Miller.
1: Salam indah bersantun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura.
0: Iya.
1: Kecamatan Molava Kota Kupang. Salam Kak Vero.
0: Salam, terima kasih. Terima kasih banyak buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line WhatsApp nih. Halo Bunda Christine, halo selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Vero, Ruang Rindu, Nomor Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Bunda. Bagaimana kabarnya malam ini?
2: Kabarku baik-baik, sayang.
0: Baik-baik, sayang. Oke. Bunda.
2: Lagunya John Lennon aja.
0: John Legend. Oke, John Lennon, Imagine. Alright.
2: Oke, salam berapa orang, Mbak Fer?
0: Karena pilih lagu, ya. Jadi salamnya 5.
2: Ya. Salamnya berapa orang, Mbak
0: Fer? 5 orang, Bunda. 5 orang, Bunda, sayang.
2: Salam yang pertama, ada Mama Ima, selamat malam, Ma. Selamat beristirahat, ya. Semoga sehat. Terus yang kedua ada Otin bersama Oma. Terus ada Bendang. Empat ada Bentalbes. kelima ada Pak Haris, dan yang lain-lain dibungkus satu kali sapu rata, Mbak Vero.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mbak Vero tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Terima kasih, Bunda.
2: Selalu, doa terbaik buat Mbak Vero.
0: Amin, amin, amin.
2: Makasih, Mbak Vero. Selamat malam. Ruang rindu dan berbagi rindu. Memori lewat lagu. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Bunda Christine yang sudah bergabung ya dari Toli Toli. Kita menyapa lagi di line telepon yang mau bergabung, untuk line WhatsAppnya di 0811382094440. Di line telepon juga Vero terima ya. Line teleponnya Pro 1. Lagu yang tersisa kita masih punya Guns N' Roses with Tale of Mine, ada Guy Sebastian dengan Angel Broke Me Here, James Ingram I Believe I Can Fly, M2M The Day You Went Away, Jewel dengan Intuition, Kate Martin Because of You, Mandy Moore Have a Little Faith in Me, dan ada Lisa Stansfield dengan Let's Just Call It Love. Alright, ada lagi gak sih yang mau gabung? Kalau gak ada berarti Vero mau langsung play aja nih lagunya nih. Dua lagu nih ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja dua lagu berikut ini. Ada Mary Carey with Hero dan John Lennon dengan Imagine. Dua kali lagu, langsung dua lagu ini berturut-turut Vero play ya. Setelah itu Vero bakal balik lagi. Kita dengarkan bersama.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sweet Sweet Child of Mine. Oke, kita kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang mau request masih ada guys, Sebastian dengan Angel Broke Me Here. Ada James Ingram, I Believe I Can Fly, M2M The Day You Went Away, Jewel dengan Intuition, Kate Martin Because of You, Mandy Moore Have a Little Faith in Me, dan sama Lisa Stanfield dengan Let's Just Call It Love. Kita sapa lagi nih, ada Opa Emi yang bergabung. Halo Opa Emi, selamat malam.
1: Halo Kak Vero, selamat malam Kak Vero.
0: Malam juga Opa Emi. Bagaimana, ada yang bisa dibanting?
1: Oh ya, bantu lagu Kak Vero.
0: Banting lagu, sah. Oke, lagunya apa? Lagu apa, Opa Emi?
1: Iya, itu lagu yang Kak Vero punya.
0: Oh,
1: itu
0: yang
1: lagu apa-apa itu Kak Vero.
0: Oke, okay, yang belum dipilih ada dari Guy Sebastian, Angel Broke Me Here, James Ingram.
1: Iya, itu sudah Kak Vero.
0: Oh, Guy Sebastian ya, Angel Broke Me Here. Oke, okay, baik. Silakan, okay. Salam lima orangnya.
1: Salamnya pertama untuk Perinda di Bogor, kemudian ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Bang Sri di Mbak Utri di Mar-

0: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kembali Veronica, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagi.
0: Iya, selamat malam Bu, Bunda. Bunda Dinda. Aku mau bilang begini, Bu Dinda, jadi Bunda Dinda gitu kan, Bu Dinda gitu.
1: Aduh, Veronica ternyata dia sweet child of mine ternyata.
0: Iya, sweet child of mine. Udah lewat, barusan.
1: Lu punya ini ya, lu punya nama Veronica tuh.
0: Susan viral ju, orang Susan viral ya.
1: Punya nama, luar biasa.
0: Sampai bosan-bosan. Sudah muak aku, muak.
1: Memang karena setiap kali scroll langsung Veronica, scroll lagi Veronica lagi.
0: Itu sudah nih.
1: Oke, ada lagu apa ganti?
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada James Ingram, I Believe I Can Fly, M2M The Day You Went Away, Jewel Intuition, Kate Martin Because of You, Mandy Moore Have a Little Faith in Me, sama Lisa Stansfield, Let's Just Call It Love.
1: Ya sudahlah, Lisa Stansfield.
0: Oke, okay. Lisa Stansfield. Oke, okay. Silakan salam prima orangnya, Bu Dinda.
1: Oke, okay, aku udah terbaik ya untuk Veronica.
0: Aha.
1: Juga besok
0: sekolah kok. Iya, besok udah pada sekolah dong.
1: Long weekend baru merasa. Panjang sekali long weekendnya ya. Oke, dan mama juga selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Oke, doa terbaik untuk baru juga. Banyak apa yang baru itu apa-apa yang jalan-jalan apa. Bagus. Mm-hmm. Oh, ini yang juga selamat malam. Ada Bapak Batu, Suti Gamer. Apa namanya? Oh, Bapak ini apa? Bukan Desko, ya. Selamat malam Desko. Dan satu lagi untuk Mak Mary Betan, ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam istirahat. Next time deh untuk yang lain. Karena Sulima nanti saya bersama-sama.
0: Oke.
1: Okay.
0: Thank you. Bye-bye. Terima kasih buat Bu Dinda yang sudah bergabung. Oke deh kalau begitu. Kalau belum ada lagi, kita mau langsung play lagu ya. Kita mau play dulu lagunya. Ada Guys Bastion, Angel Brought Me Here, sama Lisa Stansfield, Let's Just Call It Love.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini 2 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini. Nanti kita awali kebersamaan kita pendengar pagi ini dengan Mutiara Pagi Kristen, dan selanjutnya ada Warta NTT Pagi. Informasi-informasi bisa Anda simak. Di antaranya adalah informasi-informasi nasional, informasi regional ya, yang bisa Anda simak untuk kesempatan pagi ini. Informasi nasionalnya nanti akan diupdate di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, dan nanti di pukul 9 ada Dialog Kupang Menyapa bersama dengan narasumber. Nanti jangan lewatkan juga wawancara Kupang pagi ini di pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Efektifkah menurut pengamat pendidikan terkait dengan pembelajaran di rumah yang dilaksanakan atau yang saat ini diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu belajar siswa, jam belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anda bisa ikuti nanti di pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Segera kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Kristen, nanti bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini. Mutiara Pagi Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir untuk berbagi bersama dengan kita pagi hari ini, penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Apri Liatus Leskodat STH. Selamat pagi Pak Apri.
2: Selamat pagi Pak Soni.
1: Ya, kabar baik Pak.
2: Ya,
1: terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan membahas topik tertentu tentang kesatuan yang membawa berkat dan nanti diawali dengan doa serta perenungan sebelum nanti kita berinteraksi. Silakan Pak.
2: Salam Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa kembali bersama dengan saya di pagi hari ini, Apriliatus Leskodat, dalam acara mimbar, acara Mutiara Kristen pagi ini. Ya, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga dan memelihara, melindungi kami sampai dengan detik ini. Tuhan izinkan kami untuk beraktivitas di hari ini. Sebelum kami menjalani aktivitas di hari ini, kami ingin untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama akan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami terus berdoa, kiranya berkat Tuhan ada atas kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI Kupang dimanapun Bapak Ibu berada, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Saya ingin untuk mengarahkan perhatian kita kepada topik pagi ini, kesatuan yang membawa berkat. Iya. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam kehidupan kita sebagai umat, ya, umat percaya, sebagai manusia, sebagai pribadi yang dipercayakan oleh pribadi Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Ketika kita ada di dalam dunia ini, kita akan berjuang, kita akan berusaha untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan tentunya harapan kita adalah kita akan mendapatkan anugerah kasih sayang dari Tuhan sebagai pencipta kita yang kita sebut dengan berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan. Ya, baik itu secara materi maupun kekuatan kesehatan, bahkan hal-hal yang mendukung kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan kita selama kita ada di dunia ini. Nah, jadi harapan itu tentu ada yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagian firman Tuhan menolong kita supaya di dalam menggapai harapan kita, keinginan kita, anugerah berkat itu, firman Tuhan menolong kita untuk kita hidup di dalamnya, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ya dengan demikian kebahagiaan, harapan semuanya akan kita jalani dengan baik. Nah, kesatuan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya karena melalui kesatuan, baik secara pribadi maupun di dalam sebuah komunitas gereja, dapat bertumbuh, saling menguatkan, dan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, realitas kehidupan masa kini menunjukkan bahwa banyak persekutuan mengalami perpecahan akibat egoisme, ya, akibat iri hati, perbedaan pendapat, serta sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebersamaan itu, ya. Bahkan juga kesibukan hidup, pengaruh-pengaruh dunia ini, individualisme, materialisme, dan melemahnya kehidupan rohani juga menyebabkan kasih dan kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Sehingga hubungan antara pribadi dengan pribadi menjadi renggang dan semangat melayani semakin menurun. Ya, karena juga dengan keinginan-keinginan tertentu, banyak dengan cara-cara pribadi untuk menggapai, meraih berkat itu dengan cara-cara sendiri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47 memberi teladan tentang kehidupan jemaat mula-mula yang hidup dalam kesatuan, kasih, dan kebersamaan sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, hal ini sudah ditunjukkan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah, kita telah melewati masa-masa perayaan gerejawi dari penderitaan Tuhan Yesus, pasca kebangkitan Kristus, kemudian kenaikan Tuhan, dan kita baru saja melewati masa di mana Roh Kudus dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu, dan kita memperingatinya menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk mempersekutukan, menyatukan pribadi, lepas pribadi maupun dalam komunitas bersama. Sehingga Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47 sangat penting bagi kita untuk kita merenungkannya bersama di dalam kehidupan kebersamaan dalam komunitas, khususnya sebagai komunitas di dalam jemaat, yaitu gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47 dengan tema kesatuan yang membawa berkat, saya ingin untuk membagikan ada 3 kebenaran penting dari topik ini untuk sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah kesatuan itu dibangun melalui firman Tuhan. Ayat yang ke-42 tertulis demikian: Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagian yang pertama itu ada dibangun melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah satu kekuatan bagi kita, bukan saja pengetahuan, tetapi adalah satu di mana Allah menyatakan kuasanya, rohnya. Jadi firman Tuhan itu juga adalah menjadi makanan bagi jiwa kita, menuntun kita. Firman Tuhan itu juga dikatakan ada bagian firman Tuhan yang lain bahwa itu adalah sebuah pedang, adalah hikmat Tuhan untuk mengarahkan kita. Jadi jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 yang tadi dibacakan menunjukkan bahwa kesatuan yang sejati dibangun melalui kehidupan yang berakar pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana sejak dari awal Perjanjian Lama menjelaskan kepada kita bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa untuk membawa manusia, umat ciptaannya, untuk kembali kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Panggilan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu dengan panggilan Abraham, kemudian bangsa Israel, dan pada akhirnya Yesus Kristus adalah satu pribadi yang datang untuk menggenapkan seluruh firman Tuhan dan mengajarkan kemudian dalam kehidupan sebagai jemaat. Ya, gereja disebutkan adalah representasi daripada Christ Kingdom, kerajaan Allah itu sendiri, kerajaan Kristus, di mana kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Jadi kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua berbicara tentang kehidupan jemaat dan menjadi satu contoh di mana kehidupan jemaat yang hari ini ya dan seterusnya menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi firman Tuhan mempersatukan hati jemaat sehingga jemaat dapat hidup dalam damai dan kebersamaan. Ya, Rasul Paulus juga menegaskan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi bagian firman Tuhan ini mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam kebersamaan. Tidak untuk mementingkan diri sendiri. Tidak pada sifat egoisme yang saling menonjol. Ya, mengejar kapasitas sehingga mendapatkan berkat dengan kekuatan-kekuatan sendiri. Sebaliknya, ketika firman Tuhan tidak lagi menjadi dasar kehidupan kita, maka hubungan antar sesama mudah dipenuhi dengan pertengkaran, kepahitan, dan perpecahan. Dan ini menjadi satu persoalan yang sering terjadi, baik konflik secara pribadi, konflik dalam kehidupan keluarga, bahkan juga di sekitar, dan akhirnya menimbulkan konflik yang lebih besar. Tetapi firman Tuhan mengarahkan kepada kita bahwa untuk meraih berkat yang bukan saja berkat secara jasmani, itu ada di dalam satu kekuatan melalui hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengarahkan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, bagian yang kedua, ketika kita belajar tentang kesatuan yang membawa berkat, bagian yang kedua adalah kesatuan terlihat melalui kasih dan kepedulian terhadap sesama. Saya baca lagi ayat 44 hingga ayat yang ke-45. Saudara-saudara, di sini tertulis, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ini menjelaskan tentang kesatuan itu terlihat melalui kasih dan peduli terhadap sesama. Ya, ini sangat menolong kita di dalam kehidupan bersama. Nah, jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan bahwa kesatuan sejati terlihat melalui kasih dan kepedulian yang nyata terhadap sesama. Mereka hidup saling memperhatikan, menolong sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kehidupan mereka mencerminkan kasih Kristus yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Kristus datang dengan menyerahkan hidupnya. Dalam setiap aktivitasnya, dia hanya berpikir tentang umat manusia, dan bahkan pada akhirnya dia menyerahkan kehidupannya. Ini adalah satu teladan bagi kita, karena hidup kita adalah hidup yang sementara. Kita sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti teladan Kristus sampai kepada bagaimana ia ingin mempersekutukan kita bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Nah, di tengah kehidupan masa kini, kasih dan kepedulian seringkali mulai berkurang karena tadi dikatakan sikap egoismis tadi, iri hati, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan sesama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 berbicara bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus juga mengajarkan supaya kita di dalam persekutuan itu tidak mementingkan diri tetapi memperhatikan orang lain, hidup bersama di dalam kasih dan kepedulian. Dan ini ditunjukkan melalui kehidupan jemaat yang mula-mula pada waktu Roh Kudus bekerja dan Petrus menyampaikan khotbah ketika peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu, dan jemaat mulai terbentuk dan mereka menunjukkan kepedulian menjadi teladan bagi kita pada masa kini, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga dan komunitas kita, di lingkungan sekitar kita maupun secara khusus dalam kehidupan jemaat. Ya, bagian yang ketiga, saya membaca ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.

0: damai sejahtera sukacita, dan kemudian ada dampaknya bagi orang lain. Di sini tertulis bahwa ada banyak orang yang menyukai persekutuan itu, sehingga setiap harinya mereka ditambahkan. Ya, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya berkumpul bersama-sama di dalam saling membangun, di dalam saling menguatkan iman. Karena kehidupan di masa-masa akhir ini setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya dan dia kembali ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus memberi penguatan karena menjelang kehidupan akhir-akhir ini, bahkan sampai dengan saat ini. Dan kita melihat sendiri bahwa masa-masa sekarang ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Dan karena itu kita diingatkan untuk bersama-sama bertumbuh bersama-sama, ya, untuk menikmati berkat Tuhan dengan iman kita yang bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa untuk bertahan hidup mengalahkan dunia yang penuh dengan kompetisi ini, yang dibutuhkan itu adalah iman yang kuat. Iman di mana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, karena Tuhan yang menghendaki kita ada. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, perpecahan dan pertengkaran akan melemahkan kehidupan gereja, kehidupan jemaat. Tetapi dengan kasih, dengan kebersamaan, bahkan iman yang kuat dalam persekutuan, kita mengalahkan dunia ini. Ya, apapun yang kita harapkan, itu kita bertumbuh di dalam iman. Bahkan Mazmur pasal 133 ayat 1 berkata bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan pada ayat berikut daripada kitab Mazmur 133 itu menjelaskan bahwa di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi memang bagian kita di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita akan mendapatkan berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu adalah upaya kita untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi untuk mendapatkannya adalah hidup di dalam kesatuan yang akan mendapatkan, yang membawa berkat itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan hari ini akan menolong kita, yaitu kesatuan yang dibangun di atas firman Tuhan, doa dan kasih Kristus menjadi dasar penting bagi pertumbuhan kehidupan kita, kehidupan bersama di dalam jemaat. Jadi sebagai orang percaya, marilah kita membangun kehidupan yang penuh kasih, saling peduli, dan hidup dalam persatuan di dalam Kristus. Ini menjadi penting. Memang kita berusaha untuk menaklukkan bumi ini dengan kapasitas kita. Kita belajar, Tuhan memberikan kapasitas dalam kita untuk menaklukkan bumi ini sebagaimana apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Tetapi perlu diingat bahwa manusia bukan hidup sendiri. Manusia hidup di dalam satu kelompok dan hidup dalam kebersamaan. Saling menguatkan, memperkokoh kekuatan di dalam komunitas-komunitas itu. Dan di dalam keluarga, di lingkungan di mana kita berada, menjadi orang yang mempersatukan, bukan menjadi orang yang menjadi beban untuk menimbulkan persoalan, pertengkaran di sekitar kita. Tapi marilah kita membangun kehidupan bersama dimanapun kita berada, di dalam kehidupan keluarga, dimanapun, di tempat kita bekerja. Mari kita mengusahakan hidup di dalam persekutuan, dan di dalam persekutuan itu, yang bersatu di dalam persekutuan itu akan mendapatkan berkat semua yang kita harapkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Damai sejahtera, sukacita kita akan nikmati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman kita percaya kepada Kristus. Shalom.
1: Salam, terima kasih Pak.

0: Sudah berbagi di awal tentang bagaimana kesatuan yang dibangun itu dapat menolong untuk mendapat berkat di sana. Nah, Pak Apri juga menyampaikan bahwa tadi saya sempat tangkap dari apa yang disampaikan Pak Apri bahwa sehati, saling peduli dan setia itu di dalam persekutuan itu ternyata dapat menolong untuk ada berkat Tuhan yang disediakan di sana. Nah, tapi kita ingin memperdalam ini Pak Apri terkait dengan kenapa sebenarnya kesatuan yang dibangun di atas firman Tuhan, kesatuan yang dibangun di atas kasih Kristus itu penting untuk pertumbuhan iman kita menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi sebenarnya kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 ayat 47 ini kan berbicara tentang bagaimana jemaat itu mulai bertumbuh bersama. Ini kan kehidupan jemaat yang mula-mula. Tapi saya mau melihat bahwa sebenarnya dari seluruh rangkaian apa yang Tuhan kerjakan, yang pada hari ini kita lihat bahwa gereja atau jemaat itu adalah di mana representasi daripada kehidupan yang disebutkan sebagai Christ Kingdom, kerajaan Allah. Karena di bagian beberapa bagian firman Tuhan termasuk juga dengan doa Bapa Kami itu berbicara tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah suatu rangkaian yang sangat panjang di mana ini adalah pekerjaan Tuhan. Selama pekerjaan Tuhan itu mulai bekerja dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saya melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ketika Petrus sendiri berdiri untuk menyampaikan khotbahnya ketika pada waktu pencurahan Roh Kudus, saya melihat ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sekarang ini kalau orang mengumpulkan massa itu dengan panitia yang besar, sangat besar ya, dengan mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk mengumpulkan massa ya. Tapi zaman Tuhan Yesus itu sudah dirancang oleh Tuhan begitu rupa dalam satu rangkaian karya yang besar, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan dan Petrus tampil sampai 3.000 orang bertobat, itu adalah suatu momentum sejarah yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya gereja itu bertumbuh. Jadi kalau pertanyaannya mengapa kesatuan yang dibangun di atas firman Tuhan dan kasih Kristus itu sangat penting bagi pertumbuhan iman jemaat, ya menurut Kisah Para Rasul ini memang ini sangat penting. Karena itu sudah dirancangkan Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa ketika kehidupan kita sekarang ini mengalami begitu banyak konflik, bahkan pribadi sendiri, dalam diri kita sendiri terjadi konflik dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita belajar tentang firman Tuhan, hidup di dalam peduli kepada orang lain, tidak mementingkan untuk diri sendiri, karena mementingkan diri, egoisme itu adalah suatu karakter yang sudah ada di dalam diri manusia itu. Tetapi itu kalau kita mempertahankan sikap demikian, maka bukan kesatuan itu yang terbangun, bahkan kita akan merusak persekutuan itu. Dan kalau persekutuan sudah rusak, maka sesuai dengan Mazmur pasal 133 itu, berkat itu sudah jauh dari kita. Yeah. Jadi Pak Sony, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang itu adalah sangat penting, karena egoisme, keinginan untuk mementingkan diri itu sesuatu hal yang manusiawi, yang itu sudah menonjol pada diri kita, sehingga firman Tuhan itu menolong kita supaya kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri, tetap kita berorientasi kepada orang lain, mempedulikan orang lain, menaruh kasih kepada orang lain sebagaimana Kristus telah menunjukkan teladannya baik kita. Terima kasih Pak Sony.
0: Terima kasih Pak Apri. Mungkin kalau kita mau ambil hal yang sederhana yang bisa diterapkan ya Pak ya, selain di dalam jemaat, mungkin juga itu bisa diterapkan di dalam keluarga, atau mungkin juga diterapkan di antara relasi antara kakak dan adik. Betul, misalnya betul. Begitu betul. Suami dan istri, kalau mereka tidak bersatu ya mungkin akan sulit, akan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, atau bahkan berkat akan jauh, kata Pak Apri tadi begitu. Betul, ya. Ya, Pak Apri. Nah, sekarang kalau kita mau tahu tentang bagaimana cara orang percaya masa kini untuk menjaga persatuan, ini yang repot ini. Kadang-kadang kita menghadapi macam-macam orang dengan pikiran sendiri, dengan pendapat sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya cara orang percaya saat ini untuk menjaga persatuan dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, dan juga di tengah masyarakat, Pak?
1: Betul sekali, Pak Soni. Jadi tadi Pak Soni katakan bahwa tidak hanya di gereja, bahkan malah di dalam kehidupan keluarga, di lingkungan, seperti itu. Jadi saya ingat bahwa gereja yang kuat itu adalah gereja yang ditopang oleh keluarga yang kuat, oleh pribadi-pribadi yang kuat. Dan memang ini sudah menjadi suatu rancangan kerja Allah yang sangat luar biasa, sebab manusia itu sudah tergade dengan hal yang berdosa itu sendiri. Bahkan di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa manusia itu kecenderungannya itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, datang keinginan. Rasul Paulus juga sudah mengatakan demikian. Keinginan baik itu ada dalam diri, tetapi bukan yang baik itu, malah yang sebaliknya. Dan itu selalu, kalau tidak dengan firman Tuhan, saya ulangi lagi itu, kalau tidak dengan firman Tuhan, maka orientasi kehidupan kita adalah merusak, menghancurkan, karena memang itu sudah ada dalam potensi manusia yang berdosa itu. Jadi kalau tadi Pak Soni bertanya, Pak, bagaimana cara orang percaya masa kini menjaga persatuan dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, di gereja, dan di masyarakat, saya kira mari kita tidak berpusat pada kekuatan kita. Dan ini persoalan saya perhatikan sekali, mengapa orang menganggap hal-hal yang rohani itu menyepelekan hal-hal yang rohani. Ya, saya sendiri merasakan hal yang demikian. Ya, saya kalau mengandalkan kekuatan ini, begitu banyak hal yang datang menimpa kita, dan kalau kita tidak memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan, maka itu akan sangat sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun mungkin saja orang punya kapasitas, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, punya kemampuan-kemampuan di bidang kerjanya masing-masing. Tapi saya ingin mau katakan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang seperti itu, untuk mengandalkan kekuatan kita. Baik itu sebagai seorang petani, atau orang-orang kecil, orang-orang ya yang dianggap bahwa sulit untuk mengejar berkat secara materi. Tetapi saudara-saudara, saya kira bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, membawa damai di tengah-tengah lingkungan itu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita, baik sebagai petani, baik sebagai nelayan, baik sebagai buruh, baik sebagai pekerja apapun di dalam dunia, termasuk juga dengan PNS, ya ASN, TNI, Polri, dan sebagainya. Nah, cara orang percaya masa kini untuk menjaga persatuan itu, mari kita perkuat di dalam persekutuan di gereja. Dan gereja itu menjadi kuat itu ada di dalam keluarga. Jangan menganggap enteng kehidupan keluarga, misalnya suami dan istri. Karena selalu tadi saya sudah katakan bahwa niat yang jahat itu, niat yang memuaskan diri sendiri itu selalu ada pada diri kita. Apapun kondisinya, persoalannya berat sekalipun di tengah-tengah keluarga, selesaikanlah itu persoalan itu di tengah-tengah keluarga. Selesaikanlah persoalan itu di tengah-tengah saudara bersaudara. Karena itu akan menjadi kuat di dalam gereja, iman itu bertumbuh. Ya. Jadi saya ingin langsung untuk menjawabnya bahwa untuk menjaga persatuan dan membawa damai di tengah-tengah keluarga, mari kita perkuat di dalam kebersamaan, belajar kebenaran firman Tuhan, saling berbagi dan sebagainya di tengah-tengah situasi yang sulit di masa kini. Terima kasih, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Apri. Ini ada pendengar yang tergabung bersama dengan kita di line telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Penelpon berikut, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Soni.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Opa Eni dari Tilong. Silakan Opa, ini ada pada Pak Apri ini. Silakan Pak.
2: Iya, salam, selamat pagi Bapak Apri.
1: Selamat pagi Opa Emi.
2: Iya, jumpa lagi di pagi ini. Di siara pagi. Saya menangkap dua hal di dalam firman yang Bapak Apri sampaikan. Tadi Bapak Apri menyampaikan ada tiga hal ya.
0: Iya.
2: Kesatuan mendatangkan berkat, kesatuan merupakan dapat diwujudkan di dalam kepedulian dan saling membantu, dan kepedulian menumbuhkan iman dan percaya. Saya ambil dua inti bagi saya ya Kak.
0: Iya.
2: Tony dan Bapak Apri, yang pertama itu adalah bahwa Allah menyelamatkan manusia itu karena kasih dan anugerahnya bagi manusia.
0: Yeah.
2: Yaitu di ayat 47, Allah setiap tiap hari Allah menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Lalu kemudian yang kedua itu saya dapat update itu adalah bahwa Allah menyelamatkan orang itu juga melalui setiap anak-anak Tuhan yang menunjukkan perilaku atau sikap yang baik dan berkenan kepada Allah.
0: Iya.
2: Lihat tindakan itulah dapat membantu atau menolong orang untuk dapat diselamatkan. Karena orang dengan kita tadi itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu disukai oleh banyak orang dan banyak orang tertarik kepada mereka.
0: Iya.
2: Itu dua kesimpulan yang saya dapat tangkap itu. Mungkin kalau saya punya itu belum lengkap, mungkin Bapak Apri menyempurnakannya lagi.
0: Iya.
2: Nah, mungkin itu saja. Selamat pagi, makasih.
0: Selamat pagi, terima kasih. Ini bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi refleksi dari apa yang sudah Pak Apri sampaikan ini tentu baik. Tadi juga ada penelpon yang mencoba untuk bergabung kembali bersama kita. Kami buka masih di 0811-3820-9440. Kita masih punya beberapa menit untuk berinteraksi pagi hari ini. Nah, tadi Opa Eni juga menyampaikan beberapa hal. Pak Apri mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan Opa Eni. Silakan Pak.
1: Terima kasih Opa Eni yang sudah menyampaikan apa refleksinya menyangkut dengan kehidupan jemaat yang mula-mula. Ya, jadi memang tentunya bahwa keinginan kita adalah bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam dunia ini. Dengan tadi saya sudah katakan bahwa iman itulah yang memberi kekuatan bagi kita untuk bertahan. Dan kesatuan bersama. Karena memang betul seperti Opa Emi katakan bahwa keinginan kita ya untuk bersatu itu sangat penting untuk mendapatkan berkat itu Opa. Tetapi karena memang egoisme itu yang sering kita juga melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ya ada banyak sekali yang terjadi yang merusak persekutuan, merusak kesatuan itu karena ada kepentingan-kepentingan sendiri. Jadi ketika Opa bicara tentang bertekun dan dengan sehati berkumpul untuk setiap hari bersama-sama berbagi di dalam persekutuan itu, ya itu dilakukan dengan cara yang sangat murni kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul itu. Mereka tidak mementingkan diri mereka. Ya yang penting semua orang yang ada dalam persekutuan itu menikmati. Ya tidak ada istilah di dalam Amsal itu ya Opa ya. Untukku dan untukku itu tidak ada istilah itu. Ada di dalam kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan untuk kehidupan kita sekarang. Bukan sekedar untuk tadi Pak Soni juga mengatakan. Bukan sekedar untuk di jemaat saja tetapi dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih sekali lagi untuk Opa yang dalam refleksinya.
0: Iya baik Pak Apri, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk pagi ini sebagai closing statement dan juga nanti berdoa. Tapi ini kayaknya ada pendengar yang bergabung dulu Pak, 1-2 menit lagi. Halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi Kak Soni.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana Pak?
3: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Bapak Endang dari Kabupaten Kupang, silakan Pak Endang.
3: Selamat pagi Pak Apri.
1: Selamat pagi Pak Endang.
3: Oh iya. topik pagi hari ini cukup menarik, persatuan membawa berkat. Setiap kali kita umat manusia bersatu, misalnya persekutuan doa atau ibadat rumah tangga untuk bersatu memuji Tuhan. Tapi kadangkalanya di tengah-tengah persatuan itu selalu ada permasalahan. Jadi sebelum persatuan bergabung, kalau bisa, kalau boleh, kita bangun iman kita dulu. Bangun iman kita, baru kita imannya sudah kuat, baru kita bersatu untuk Tuhan dan kita dapat berkat. Bagaimana cara menguatkan iman kita agar iman kita tetap dalam persatuan dan bahkan kita diberkati? Terima kasih Pak Api. Kalau boleh diberi penguatan tentang penguatan iman untuk kita bersatu mendapat berkat. Terima kasih Kak Fungki, selamat pagi. Ya.
0: Selamat pagi, terima kasih. Kayaknya Kak Fungkinya lagi tidur di rumah dengan Sony. Ya. Pak Apri, ini tadi disampaikan oleh Pak Endang ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kesatuan ini harus dimulai dari iman dulu ya. Kalau tidak menguatkan iman ya mungkin sulit untuk persatuan.
1: Ada merusak persatuan.
0: Betul. Nah, Pak Endang tanya ini bagaimana caranya supaya iman kita dipersiapkan dulu sebelum nanti kita masuk dalam persekutuan. Mungkin sekaligus nanti closing statement, silakan yes, Pak.
1: Siap Pak Soni. Terima kasih Pak Eni ya,
0: Pak. Pak Endang.
1: Pak Endang. Ya, Pak Endang. Ya. Pak Endang. Sorry Pak Endang. Ya, jadi iman itu bertumbuh juga dalam persekutuan. Jadi mungkin sebuah siklus ya, tidak bisa seperti itu iman dulu baru datang persekutuan begitu ya. Jadi dalam persekutuan iman itu bertumbuh, kemudian dapat mendapatkan tugas untuk membawa orang lain. Ada, saya ingat ada gereja yang bilang gereja itu adalah bengkel orang berdosa, ini Pak Melato kan. Jadi memang itu siklus, memang dalam perspektif yang lain seperti tadi Pak Endang katakan, supaya jangan merusak persekutuan. Tapi ya inilah tanggung jawab kita. Jadi selalu demikian, iman bertumbuh dalam persekutuan, iman dalam firman Tuhan. Jadi supaya di dalam persekutuan iman kita bertumbuh, kita bawa orang lain untuk datang, seperti yang bagian terakhir, orang semakin hari orang ditambahkan di dalam persekutuan itu. Jadi tidak mesti harus seperti itu.
0: Iya. Jadi justru di dalam persekutuan itu kita iman kita bertumbuh. Baik, terima kasih Pak.
1: Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pendengar dimanapun berada, kesatuan yang sejati lahir dari kehidupan yang berakar pada firman Tuhan dan kasih Kristus. Jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita semua di masa yang sekarang ini, bahwa berkat itu adalah sebuah pemberian anugerah Tuhan untuk kita nikmati. Tetapi untuk mendapatkan berkat itu, kita meninggalkan ego kita, kita meninggalkan egoisme kita, untuk kita saling bertumbuh bersama-sama di dalam satu persekutuan, karena ada tugas tanggung jawab yang kita juga sampaikan kepada orang lain untuk sama-sama bertumbuh sehingga menjadi satu komunitas yang hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, salam untuk kita semua. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Di pagi ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan tentu kami ingin untuk mendapatkan anugerah berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Damai sejahtera sukacita untuk dinikmati sepanjang Tuhan mengizinkan kami ada. Kami berdoa, biarlah kekuatan firman Tuhan akan menolong kami untuk mengusahakan kebersamaan persatuan itu, sebagaimana firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang bersekutu dengan rukun, Tuhan akan mengaruniakan berkat-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Shalom.
0: Ya, shalom. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat.
2: Keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dengan berita utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan strategi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPIP Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju Kementerian Ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
5: Sesuai Inmenkes nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DSN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk menginterferensi program atau untuk melaksanakan program baik dari pusat maupun dari daerah.
4: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Milkyades Lakalena. Dalam sambutannya, Milky Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
1: Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan perlu dibantu.
6: Yang membutuhkan bantuan sosial.
1: Data saya merupakan data reformasi sistem data tunggal sosial nasional. Yang tentunya dari BPKS, Sosekon, P3K3 dan data sosial dinyatakan sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan seluruh yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
4: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam kegiatan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM di Aula Gubernur Nusa Tenggara Timur, Minggu 31 Mei 2026, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adiningar Widyasanti, menjelaskan situasi kependudukan selama 5 tahun terakhir Provinsi NTT, di mana laju pertumbuhan penduduk meningkat dari 1,26% dan menjadi 1,6%. Selain laju pertumbuhannya meningkat, sedikit yang tercatat penting yang diperoleh dari hasil survei penduduk antara sensus ke dalam bahwa 27,21% penduduk NTT adalah diadezima. Amelia menjelaskan bahwasanya 27,21% adalah Gen Z, 23,64% adalah generasi kecilnya, dan 24,5% yang adalah post Gen Z atau penduduk yang baru berusia 12 tahun ke bawah karena lahir tahun 2013, menunjukkan hampir lebih dari sekitar 75% penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah generasi menengah Gen Z dan post Gen Z. Penjelasan tersebut didukung dengan penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan sambutan di Aula Gubernur. Dia menjelaskan data yang disampaikan oleh Kepala BPS RI menentukan kesuksesan program pembangunan. Menurutnya selama ini data di lapangan kurang akurat sehingga bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Dia sangat mendukung program terbaru dari Presiden Prabowo yang merupakan ajakan kepada pemerintah khususnya kepada dirinya selaku Menteri Sosial untuk menyajikan data apa adanya, jujur dan terbuka untuk diperbaiki. Universitas Terbuka atau UT kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal itu disampaikan Direktur UT Kupang, Dr. Albert Gamot Malau, dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia. Dr. Albert menjelaskan bahwa kehadiran Universitas Terbuka di Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa sistem pembelajaran fleksibel yang diterapkan di UT menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memungkinkan mengikuti perkuliahan tatap muka secara reguler.
7: Program unggulan kita salah satunya memang khususnya bagi masyarakat yang di daerah 3T adalah UT hadir supaya menjangkau yang tidak terjangkau dengan sistem pembelajaran yang tidak meninggalkan pekerjaan, tidak meninggalkan tempat tinggal, bisa menikmati pendidikan tinggi di mana Anda tinggal.
3: Lebih lanjut, Dr. Albert menyampaikan harapan agar keberadaan Universitas Terbuka dapat meningkatkan angka partisipasi KASAR atau APK pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang saat ini masih berada di bawah 20%. Ia menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga 30% di masa mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu tanggal 31 Mei 2026. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
8: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
9: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target. Per hari ini sudah mendekati 75%. Nah, ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya, ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai.
8: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
10: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa. Sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
8: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya laporan Vence Sakarias.
11: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat yang dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi. Pada kesempatan tersebut, Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PPIP Republik Indonesia Profesor Dr. Randus Kiai Haji Yudian Wahyudi, menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi mengatakan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
12: Mengingatkan kita semua bahwa kemajuan bangsa tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif dari generasi muda. Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kita hidup di zaman yang serba cepat.
11: Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi semua orang, khususnya anggota Polri, untuk mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam tugas menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan semangat gotong royong. Lebih jauh dikatakan Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi sebagai pemersatu bangsa, Pancasila dinilai menjadi dasar penting bagi peran Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini mengusung tema Pancasila Satu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
13: Momentum Hari Pancasila 2026, Kabak TU LPP RRI Kupang, Nixon Tisera dalam membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata untuk mengimplementasikan keberagaman. Ia menegaskan, Pancasila adalah jangkar moral seluruh elemen dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Demikian hal tersebut yang dibacakan Kabak TU LPP RRI Kupang saat upacara Hari Pancasila bersama ASN Lingkup RRI di pelataran RRI Kupang Senin 1 Juni 2026.
14: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
13: Kabak TU RRI Kupang menuturkan, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, sebab sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semua pihak memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menunjukkan tingginya religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Kota Kupang, semangat persatuan dan keberagaman menjadi pesan utama yang digaungkan dalam upacara peringatan berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
15: Kalau Pancasila hidup di hati masyarakat, maka Indonesia akan tetap kuat. Dan kalau semangat persaudaraan tetap hidup di Kota Kupang, maka kota ini akan terus menjadi rumah yang nyaman, aman, damai, dan penuh harapan bagi semua orang. Dirgahayu Pancasila, Tuhan memberkati Kota Kupang, Tuhan memberkati Indonesia. Merdeka!
16: Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Di Kota Kupang berlangsung hikmat dan semangat persatuan dan keberagaman menjadi pesan utama yang digaungkan dalam upacara peringatan. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Kota Kupang bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat.
15: Keberagaman bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi kekuatan. Keberagaman bukan menjadi jarak pemisah, tetapi menjadi jembatan. Dan kita semua selalu bisa hidup dalam sebuah harmoni.
16: Menurut Wali Kota Kupang, harmoni tidak berarti seragam. Harmoni adalah keseimbangan yang lahir dari perbedaan yang saling menghargai. Ia mengibaratkan kehidupan masyarakat Kota Kupang seperti kain tenun khas Nusa Tenggara Timur yang tersusun dari beragam warna dan motif, namun mampu membentuk keindahan dalam satu kesatuan. Pancasila, tegas Christian Widodo, menjadi fondasi yang menjaga harmoni tersebut tetap terawat dari generasi ke generasi.
17: Mari kita jaga ruang-ruang kebersamaan kita, mari kita jaga anak-anak muda kita dari kebencian dan perpecahan. Mari kita buktikan bahwa keberagaman di Kota Kupang bukan alasan untuk terpisah, tetapi alasan untuk semakin kuat sebagai satu keluarga besar. Persatuan bukan berarti menjadi sama, tetapi dapat berjalan bersama meski berbeda.
16: Momentum Hari Lahir Pancasila, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada masyarakat ASN, TNI, dan Polri yang selama ini berkontribusi menjaga keamanan, persatuan, dan pembangunan daerah.
15: Saya ingin mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga Kota Kupang, kepada seluruh ASN dalam lingkup pemerintah Kota Kupang, kepada TNI Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kupang sekaligus telah melaksanakan upacara pagi hari ini pada hari lahir Pancasila.
16: Kepada jajaran aparatur sipil negara, Christian Widodo mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan bangsa, ia menilai menjaga toleransi dan persaudaraan menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama. Melalui semangat hari lahir Pancasila, pemerintah Kota Kupang mengajak seluruh masyarakat menjaga ruang-ruang kebersamaan, merawat toleransi, dan memperkuat persatuan. Sebab ketika Pancasila hidup dalam tindakan sehari-hari, keberagaman akan menjadi kekuatan, dan Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Turus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringati Hari Lahir Pancasila, Kementerian Agama Rotendao teguhkan semangat persatuan. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
18: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat. Upacara yang dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026 tersebut dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Martin Luther Nenobais. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Martin Luther Nenobais membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
19: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
18: Pidato tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting dalam membangun perdamaian serta menjembatani berbagai perbedaan di tingkat global. Selain itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, diajak untuk menghidupi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap toleransi, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
19: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
18: Melalui peringatan hari lahir Pancasila ini, jajaran Kementerian Agama Kapator Tendau meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kapator Tendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sumba Timur ajak masyarakat hidupkan nilai Pancasila. Laporan selengkapnya bersama Yunia Buling.
20: Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali STMT, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan fondasi persatuan bangsa dan pedoman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dengan tema Pancasila Perekat Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. Bupati juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
21: Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
20: Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperkuat toleransi dan persatuan. Menutup pidato tersebut, masyarakat diajak meneguhkan kembali komitmen kebangsaan agar nilai-nilai Pancasila hidup dalam setiap denyut nadi bangsa Indonesia. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan meja belajar bagi anak usia sekolah di daerah sesuai isi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
22: Kita butuh dukungan dari semua stakeholder terkait di dalam rangka mengimplementasikan Pergub ini. Yang pertama, kita butuh dukungan pemerintah kabupaten kota.
23: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, secara tegas menyampaikan, pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis dan operasional gerakan meja belajar, yakni melakukan sosialisasi tentang gerakan meja belajar kepada masyarakat dan melakukan pengawasan kepada peserta didik dan anak usia sekolah pada saat jam belajar. Satuan pendidikan di daerah bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan gerakan meja belajar meliputi sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, wali atau keluarga, memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mentaati jam belajar di rumah. Masyarakat bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif dalam mendukung pengukuhan budaya belajar bagi anak usia sekolah di lingkungan masyarakat. Tokoh agama bertanggung jawab meningkatkan kesadaran moral dan spiritual masyarakat.
22: Yang paling penting di Pergub ini, semua kita termasuk teman-teman media mendukung agar implementasi ini bisa berjalan dengan lancar. Di samping pemerintah, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama juga kita butuh dukungan agar mimbar-mimbar gereja juga bisa digunakan untuk menyampaikan, mengingatkan, karena gereja juga butuh penyiapan sumber daya manusia.
23: Kepala Biro Hukum Setda NTT, Oder Maksumbu, mengharapkan orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah dapat memperhatikan jam belajar mereka di rumah agar semakin disiplin belajar. Orang tua pun diharapkan meluangkan waktu bersama anak-anak di jam-jam tertentu antara pukul 18 hingga 19.30 WITA, mendidik, membina, dan belajar serta berdoa bersama keluarga.
0: Pergub 24/2006 tentang jam belajar, maka diharapkan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak sekolah, dapat bisa melihat pergub ini untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anak-anak pada jam-jam tertentu mereka bisa menyisikan waktu, orang tua bisa menampingi anak-anak.
23: Dalam rangka mewujudkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gerakan meja belajar, membentuk tim penggerak di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur NTT. Tim tersebut terbentuk hingga ke tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan atau kelurahan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan strategi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPIP menyebutkan Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata.

0: Pikiran yang jernih dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

92.9 Pelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas long weekend-nya sudah selesai, ditambah plus satu hari kemarin tanggal merah, dan hari ini mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai bekerja ya. Kalau tidak dapurnya tidak mengepul nanti asapnya. Saya Sony kembali bersama Anda pagi hari ini dengan rekan Calvin, teman Anda pendengar di Kupang pagi ini. Ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung untuk menyampaikan informasi dari sekitar Anda ya. Informasi lalu lintas dari sekitar Anda, informasi cuaca dari sekitar Anda, atau juga harga sembako kalau Anda sempat ke pasar dan menemui ada harga sembako yang meningkat, dan juga informasi cuaca melalui ya bisa disampaikan lewat video rekaman atau juga bisa disampaikan di WhatsApp, pesan teks, atau juga bisa menyampaikan pesan suara di 0811-3820-9440. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikan informasi dari sekitar Anda lewat video atau juga lewat kondisi lalu lintas ya, dari sekitar Anda bisa lewat video atau juga kondisi cuaca dan lain-lainnya di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Ada informasi-informasi juga yang kami siapkan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan nanti di pukul 7.30 pagi Anda bisa simak dialog atau wawancara Kupang pagi ya, yang pagi ini menyoal jam belajar yang merupakan program Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tanggapan dari pengamat pendidikan nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, ada 91,11% orang lanjut usia di Nusa Tenggara Timur yang saat ini disebutkan oleh Badan Pusat Statistik sudah kantongi jaminan kesehatan dari pemerintah. Nah, ini data dari BPS ya, yang sebutkan bahwa 91,11% atau jumlahnya sekitar 379.592 orang lansia lanjut usia di desil 1-4 data tunggal sosial ekonomi nasional NTT yang sudah kantongi jaminan kesehatan dari pemerintah. Mungkin termasuk Anda di dalamnya ya, lansia yang sudah terima jaminan sosial atau jaminan kesehatan ya dari pemerintah. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya mengatakan bahwa pemenuhan hak dasar ini disalurkan melalui skema penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN BPJS Kesehatan. Dan bersama Kementerian Sosial di NTT, dari 379 ribuan lansia yang masuk di sil 1-4 ada 91,11% sudah memiliki jaminan kesehatan orang lanjut usia ya, dan 59,31% diantaranya adalah penerima PBI, kata Amalia dalam acara peringatan Hari Lanjut Usia di NTT. Dia menjelaskan bahwa pemetaan klaster sosial ini, total 379 ribuan jiwa lansia yang berada pada kelompok desil terbawah berhasil dilakukan terkait dengan integrasi data yang sekarang semakin akurat. Dan dari antara ini informasinya, potret demografi kelompok rentan di NTT saat ini dinilai menjadi salah satu rujukan krusial dalam pemutakhiran DTSN. Informasi dari Antara News. 1, 2, 3, 3.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak seluruh umat Buddha di tanah air untuk terus menjadi pelopor perdamaian dan menjaga persaudaraan lintas agama sebagaimana ajaran Buddha yang mengedepankan cinta, kasih, dan juga kebijaksanaan. Ya, pada saat peringatan puncak Waisak Nasional 2026, Wakil Presiden menyampaikan ajakan itu di hadapan para pimpinan agama Buddha dan umat Buddha yang datang dari berbagai daerah. Informasi ini dengar saya cuplikan untuk Anda pagi hari ini dari Antara News. Sekali lagi untuk Anda yang menyampaikan informasi boleh di 0811-3820-9440 atau 0380-825-440 0380-843-1152. Informasi untuk Anda untuk pendaftaran mahasiswa baru UT Kupang saat ini kuliah di perguruan tinggi negeri dapat dilakukan dengan cara yang fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dan lebih dari 50 program studi di 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma atau sarjana di Universitas Terbuka yaitu pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel dan ujian Universitas Terbuka sudah meraih rekor MURI. Sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi laman website UT di www.ut.sc.id atau melalui media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau dapat menghubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Sekali lagi, 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Sapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka sudah dibuka mulai 5 Mei sampai dengan 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Sosial memastikan pembenahan penyaluran terhadap sistem pendataan penerima ya, pembenahan menyeluruh ya terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial menyusul adanya temuan dari Dewan Ekonomi Nasional 2025 yang mengindikasikan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya mengatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan pendataan berbasis DTSN atau DTSN agar distribusi bantuan sosial lebih akurat. Kementerian Sosial saat ini benahi penyaluran data penerima bansos termasuk lansia, informasi dari Antara News.

0: teman-teman.
1: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merespon kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Sebelumnya Dino menyoroti intensitas Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri karena dianggap pemborosan dan tidak efektif. Kata Teddy dalam keterangan video yang diunggah di Instagram menyebutkan bahwa dirinya sebelumnya dimention oleh Dubes Dino dan meluruskan beberapa hal. Sebelumnya katanya terima kasih untuk masukan yang diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Teddy memastikan kelebihan biaya kunjungan kenegaraan ke luar negeri ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dana pribadi. Selanjutnya pemerintah memastikan memangkas jumlah rombongan yang ikut dalam Presiden Prabowo, yaitu 50 orang atau maksimal 60 orang. Teddy membandingkan jumlah rombongan dalam kunjungan Presiden ke luar negeri pada era sebelumnya cukup signifikan. Jadi kalau dulu kata Teddy, sekali ke luar negeri itu bisa lebih dari 120 orang zaman Pak Dino, tetapi di Prabowo jumlahnya 50 sampai 60 orang. Selanjutnya Teddy menjawab saran dari Dino agar Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi seperti Zoom dan WhatsApp untuk mengkomunikasikan dengan kepala negara lainnya. Teddy menegaskan Presiden Prabowo yang menentukan agenda pertemuan dengan kepala negara dengan saran Menteri Luar Negeri Sugiono, termasuk yang menentukan prioritas apakah pertemuan dilakukan secara langsung atau cukup melalui telepon. Presiden Prabowo yang lebih mengetahui skala kebutuhan dari pertemuan dengan kepala negara. Dan sebelumnya diplomat senior Dino Patijalal meminta Presiden Prabowo untuk mengurangi kegiatan kenegaraan di luar negeri. Dino mengusulkan formula 1+8 dengan memanfaatkan forum internasional. Dino juga menyarankan agar Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi seperti Zoom atau panggilan lainnya. Ini keterangan terkait dengan Seskap Teddy yang merespon kritik Dino. Biaya kelebihan luar negeri, kata Teddy, ada presiden yang menanggungnya. Informasi selengkapnya dari rri.co.id.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama di Wawancara Kupang Pagi. Pendengar, beberapa waktu yang lalu sudah di launching untuk jam belajar siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, pergub ini sebenarnya tujuannya untuk menolong siswa supaya mereka punya kualitas yang lebih baik lagi dengan jam belajarnya dilaksanakan pada pukul 18 sampai dengan pukul 19.30 itu ya informasi yang kami dapat. Efektifkah jam belajar yang dilakukan di rumah dengan tidak boleh pegang gadget pada saat itu? Orang tua juga diminta untuk mendukung dengan tidak pegang gadget pada saat itu. Kita saat ini bersama dengan praktisi dan juga konsultan pendidikan Pak Yahya Ado SS M.Hum berada di ujung telepon untuk berbincang dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Yahya.
3: Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, para pendengar Pro 1 dimanapun berada.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini. Sudah sempat ngopi atau sudah sempat kemana sampai ke tempat kerja begitu, Pak Yahya?
3: Ya, siap. Tadi sudah antar-antar anak sekolah.
2: Iya, baik. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini.

0: Pak Yahya, kalau Pak Yahya lihat kalau kondisi kita di Nusa Tenggara Timur saat ini, apakah itu menjadi semacam latar belakang begitu yang menyebabkan urgensi lahirnya pergub jam belajar siswa di Nusa Tenggara Timur? Pak Yahya melihat latar belakang yang tepat itu kira-kira setelah pergub ini keluar, tepat tidak misalnya latar belakang kita memungkinkan untuk dilaksanakan pergub jam belajar siswa di Nusa Tenggara Timur, Pak Yahya?
1: Baik, Sony. Jadi saya melihat pergub ini kan ada latar belakang historis kira-kira begitu untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, dan pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur berinisiatif baik untuk mengeluarkan sebuah pergub nomor 24 tahun 2026 tentang wajib belajar gitu ya di lingkungan keluarga gitu ya. Nah, kalau kita lihat data kita hari ini, Kak Sony, memang kita berada pada tantangan pendidikan yang serius begitu ya. Karena rapor pendidikan kita di tahun 2023, 2020 itu memburuk, kemudian 2024 itu membaik, tapi 2025 itu menurun lagi.
0: Gitu.
1: Lalu kemudian hasil SPM kita juga masih sangat memprihatinkan. Ditambah lagi yang terakhir, Kak Soni, kalau kita pantau data kita, TK hasil TKA begitu ya, itu kita ada di tingkat ke-36 dari 39 provinsi. Ini menyedihkan untuk kita.
0: Rendah sekali itu ya, Pak.
1: Menyayangkan sekali, Kak Soni. Menyayangkan, sehingga kondisi yang serius ini, kemudian pemerintah berupaya untuk membangun ekosistemnya. Jadi tidak hanya di sekolah disasar kalau pergub ini kan, kemudian menyasar keluarga, menyasar ke lingkungan. Sehingga mari kita lihat ini dari sisi positifnya dulu ya. Artinya dengan kondisi tadi, data real kita, kenyataan pahit kita yang terjadi sampai hari ini, kemudian pemerintah berupaya untuk mengeluarkan sebuah peraturan, sebuah ikatan kebijakan yang harapannya itu bisa mengurangi kesenjangan pendidikan kita, sekaligus menjawab tantangan-tantangan pendidikan kita, terutama literasi, numerasi, karakter itu kita masih juga berada dalam posisi yang terbawah, gitu kan.
0: Iya, Pak Yahya tadi menyebut beberapa hal yang jadi latar belakang, Pak. Tapi kemudian ditetapkan jam khusus untuk pembelajaran. Kita tahu bahwa pembelajaran ini untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu elemennya banyak sekali, Pak Yahya. Nah, apakah kebijakan bahwa selama belajar ya kurang lebih 2 jam setiap hari di rumah ini menjadi langkah tepat yang kemudian nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan? Kita optimis ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di NTT, Pak Yahya.
1: Kalau kita lihat, kita mengukur kualitas pembelajaran dari lama belajar itu mungkin akan sulit ya.
0: Karena
1: 8 jam
0: betul
1: maksimal, terus ditambah 2 jam di rumah. Itu apakah menjadi sesuatu yang memberikan dampak kepada anak-anak, atau barangkali ini akan menjadi beban tugas baru begitu ya? Bukan soal sebenarnya ya, tapi bagaimana anak menggunakan 1,5 jam misalnya atau sampai 2 jam itu betul-betul menggunakan waktu secara bermakna dan dikontrol, Kak. Sehingga anak tuh merasa ada rasa di mana mereka membutuhkan ruang diskusi bersama keluarga, ruang membaca bersama lingkungan misalnya, bahkan yang sangat penting menurut saya itu ruang berefleksi, Kak. Ruang berefleksi bersama keluarga itu penting sekali, karena perlahan setiap anak belajar ini kan berbeda-beda, apalagi tingkatannya, kan SD, SMP, kan nyasarnya ke SD, SMP, SMA ya. Jadi kebutuhan belajarnya itu pasti beda. Anak SD mungkin perlu dinampingi dengan serius oleh orang tua. Anak SMA mungkin juga punya kecenderungan untuk belajar mandiri, sedikit pendampingan. Tapi anak SMA mungkin lebih ke eksplorasi. Jadi kalau dia duduk tenang 1,5 jam sampai 2 jam itu bukan soal lamanya, tetapi soal berkualitaskah waktu itu untuk digunakan oleh anak.
0: Iya. Jadi, artinya tadi Pak Yahya sempat sebutkan bahwa ada refleksi yang harusnya kita tingkatkan juga atau bisa kita libatkan juga pada saat jam ini. Kalau kita mau lihat tentang tujuan utamanya, sebenarnya adalah meningkatkan nilai akademiskah menjadi tujuan utama ketika dua jam ini dipakai, atau kemauan belajarnya justru, atau kebiasaan belajarnya yang dapat terlatih di dalam jam ini, Pak Yahya?
1: Jadi jangka panjang goals besarnya itu seperti Kak Sony omong, bicarakan ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana anak menggunakan. Tapi yang paling utama menurut saya, Kak Sony,
0: iya,
1: dua jam ini harusnya digunakan untuk membangun kebiasaan baik di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Membangun budaya belajar baik di rumah dan di lingkungan.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga bagaimana keterlibatan keluarga dalam mendidik anak sebagai tugas utama orang tua misalnya, atau bagaimana menumbuhkan karakter baik, kan kita lupa kalau
0: pendidikan
1: itu kan juga meneladani kebaikan-kebaikan.
0: Betul.
1: Karena karakter baik itu yang dilakukan oleh orang tua, juga lingkungannya, satu anak harus dibangun oleh satu lingkungan, satu kampung begitu, sehingga itu bisa mencapai tujuan belajarnya. Jadi yang utama itu ya budaya belajarnya, Kak Sony, budaya belajar yang harus dibangun di rumah gitu ya. Sehingga akhir itu bukan sekedar tadi ya Kak Sony singgung ya, bukan nilai ujian yang kita
0: mencari.
1: Tetapi kan kita ingin terbentuk generasi yang memiliki rasa ingin tahu, rasa memiliki kemandirian belajar yang tinggi, bahkan dia merasa merdeka, Kak Sony, untuk bisa melakukan sesuatu tanpa ditekan. Jadi sebenarnya sasaran utama ke situ, ke budaya belajar yang positif itu yang kita ingin bangun, Kak Sony.
0: Minimal teladannya Pak Yahya, misalnya kalau satu jam itu, atau misalnya satu jam setengah sampai dengan dua jam, anak diminta jangan pegang HP, jangan pegang gadget, tapi belajarlah dengan ya tidak boleh pakai HP dan gadget misalnya begitu. Orang tua juga harus begitu ya Pak Yahya ya, dalam satu sampai minimal teladannya itu ya. Iya, tapi mungkin kita harus mengukur indikator lain ya Pak Yahya ya, untuk keberhasilan dari kebijakan ini. Menurut Pak Yahya kira-kira indikator apa yang kita bisa pakai untuk mengukur bahwa ini berhasil nih nanti kebijakan ini?
1: Oke. Kalau saya melihat ada tiga hal yang perlu kita ukur, Kak Sony. Yang pertama memang penting untuk mengukur akademis ya, Kak Sony singgung tadi soal bagaimana mencapai tadi akademis. Jadi bagaimana nilai literasi, numerasi, hasil belajar itu perlu secara maksimal. Achievement-nya itu harus ditargetkan. Tetapi kita tidak lupa bahwa belajar itu adalah membentuk perilaku, membentuk sikap, membentuk attitude gitu ya. Jadi kebiasaan yang harus dilakukan selama 1,5 sampai 2 jam misalnya, itu kebiasaan yang positif yang harus menjadi budaya yang dilakukan oleh anak sepanjang dia hidup gitu. Misalnya dia harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran untuk dia membaca sesuatu, bagaimana pentingnya dia hadir di sekolah begitu, atau pentingnya dia hadir di rumah. Juga mungkin ini juga soal disiplin kan. Jadi kalau biasanya kalau tidak ada pergub, ya mungkin orang merasa bebas kapan dia belajar, itu simpel ya. Tapi kalau kita sekolah-sekolah di pondok, sekolah-sekolah di yang boarding school gitu,
0: itu kan berasrama.
1: Disiplinnya sekali itu ya, asrama gitu ya. Jadi jam berapa dia bangun, jam berapa dia harus mencuci, jam berapa dia harus membersihkan, jam berapa dia makan, jam berapa dia istirahat, jam berapa dia belajar, sudah diatur. Jadi disiplinnya itu yang diutamakan. Dan terakhir, Kak Sony, menurut saya ini penting untuk kita ingat bahwa belajar itu kan harus punya tujuan untuk mensejahterakan ya, well-being gitu ya. Jadi belajar harus bahagia gitu. Jadi anak itu motivasi dari dalam untuk dia belajar. Jadi anak juga perlu tahu bahwa apa pentingnya dia belajar gitu, untuk apa dia belajar. Lalu dengan itu dia akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Ketika dia punya percaya diri yang tinggi, maka dia ingin belajar itu tidak dipaksa untuk dia harus membaca 1,5 jam, dia harus belajar, tetapi dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Sehingga yang bangun ketika anak sudah terbiasa dengan pola hidupnya untuk melakukan pembelajaran yang disiplin, maka hubungan kebahagiaan di rumah, karena dia belajar di rumah, itu terbentuk ya, dengan cara dia belajar. Kalau belajar kebahagiaan, dia contoh, bisa juga contoh yang dilakukan baik di, dari rumah ke sekolah, atau dari sekolah dia bawa ke rumah, begitu ya. Jadi, itu akan wider effect, akan meluas, Kak Sony. Akan meluas, kebaikan itu akan meluas. Kakaknya belajar, adiknya pasti ikut belajar.
0: Iya, yeah, harusnya
1: orang
0: itu.
1: Kakaknya yang tadinya dibiasakan 1,5 jam untuk sebelum makan kita berdoa ya.
0: Yeah.
1: Itu terbiasa dalam, nanti terbiasa budaya itu. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dia membiasakan diri berdoa, membiasakan diri. Jadi bukan soal akademik semata begitu.
0: Oke. Okay. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak Yahya, kalau kita lihat perkembangan anak itu kan berbeda-beda. Anak punya perkembangan yang berbeda-beda. Dan juga tingkatan itu, tingkatan anak menyebabkan dia punya waktu belajar yang kadang-kadang tidak sama. Ada yang belajar waktunya walaupun sedikit, tapi itu dia bisa cepat selesai dan bisa cepat nangkap gitu. Tapi ada yang sampai 2 jam lebih, mungkin sampai berjam-jam, tapi tidak bisa nangkap juga. Nah, menurut Pak Yahya, apa yang kita bisa lakukan supaya waktu yang 2 jam ini betul-betul ideal dalam jenjang pendidikan yang ada, supaya dengan berbagai macam latar belakang anak, dan kita dapat lihat bahwa ya mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa itu kualitasnya juga akan semakin membaik itu.
1: Betul, ya betul Pak Sumi. Jadi kalau kita melihat kodrat semesta, ya, kodrat Tuhan, itu kan anak diciptakan dengan keunikan yang berbeda gitu ya.
0: Iya.
1: Anak diciptakan dengan potensi yang berbeda. Ada anak yang senang mendengar, ada anak yang senang nonton, ada anak yang senang bekerja, begitu ya, dia belajar harus melalui praktik bermain-bermain. Ada anak yang senang-senang saja gitu, tapi dia belajar, dia memantau, dia kan karakternya berbeda, cara belajarnya berbeda, kesenang belajarnya berbeda, apalagi di semua tingkatan yang berbeda, Kak Sony. SD, SMA, bahkan PAUD pun begitu, Kak Sony. Bagaimana anak belajar sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan ketertarikannya. Jadi sebenarnya memang kalau kita mau lihat potensi anak, kecerdasan anak yang beragam ini, maka pembelajaran di rumah atau di sekolah itu juga harusnya bisa menyesuaikan kebutuhan anak gitu ya. Tetapi memang kurikulum kita kan didesain untuk generalisir ya, Kak Sony.
0: Jadi
1: ketika senangnya suka naik pohon, dia suka terbang apa naik di atas awan, mungkin hobinya itu jadi pilot misalnya ya.
0: Tapi
1: ya kadang-kadang melarang anak untuk harus turun ke bawah, jangan
0: naik di atas.
1: Kadang kecenderungan itu yang kemudian kebutuhan psikologisnya tidak tercapai, lalu anak jadi stres, anak jadi dalam tanda petik ya, ketika hasratnya tidak tercapai, dia jadi nakal mengerjakan sesuatu yang sembarang. Tapi kalau kita tahu alurnya, kita tahu potensinya, kita tahu keunikannya, kita tahu kebutuhannya, maka kita bisa stimulasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi dengan karakter yang berbeda tadi, dengan keunikan potensi tadi, tugas kita, tugas orang tua itu menemukan potensi itu. Tugas guru juga demikian. Anak ini suka apa sih? Dia suka olahraga, berarti dia kinestetiknya bagus begitu. Dia suka menumbuh, dia punya apa kecerdasan alamiah misalnya ya, atau naturalisme misalnya. Nah, dia bekerja untuk merenung atau calon-calon tokoh agama misalnya. Atau anak yang suka tahu ya, dia kecerdasan sosialnya bagus gitu ya. Sosial emosionalnya bagus ya. Itu mungkin calon anggota dewan kira-kira begitu ke depan. Ya, spesialisasi. Jadi kecenderungan itu yang tidak terbaca kadang-kadang oleh kita orang dewasa. Bahwa anak itu punya kemampuan apa. Ketika dari kecil kita bisa baca itu dan kita bisa penuhi itu, saya kira dia tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang unik, yang kemudian bisa menemukan bakatnya, bisa menemukan cita-citanya sesuai pilihannya.
0: Anggaplah begini ya, Pak Yahya, bahwa okelah, di sekolah itu setelah kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi diminta untuk diterapkan, jadi masing-masing anak dilayani menurut kebutuhannya. Tapi kalau orang tua di rumah itu kan mereka bukan lulusan LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, dan mereka sendiri tentu tidak punya kemampuan untuk membedakan ini kebutuhan anak saya begini dan begini gitu. Jadi peran orang tua sebenarnya penting itu seperti apa menurut Pak Yahya?
1: Ya, ya betul Kasim. Ini catatan kritis sebenarnya. Jadi jangan sampai pergub dan kebijakan apapun itu mengalihkan peran orang tua menjadi guru mata pelajaran.
0: Oke, okay. Ya. Yeah. Yeah.
1: Nah, itu yang perlu jadi catatan. Jadi orang tua itu jadi guru, guru tentang kehidupan,
0: oh, okay.
1: Guru tentang budaya,
0: yeah.
1: Guru tentang nilai-nilai anut
0: yeah.
1: Dalam rumah itu. Gitu. Sehingga pembelajaran yang istilahnya double tugas dari orang tua mengerjakan PR atau mencatat atau apapun itu sebisanya itu harus mulai kita batasi sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ruang yang lebih terbuka itu adalah bagaimana anak membaca bersama di rumah, mm-hmm. Baca apa kitab suci kah, baca buku kah, mm. Diskusi dengan orang tua misalnya, itu yang perlu kita buka ruang-ruang semacam itu.
0: Yeah.
1: Jadi tidak ada beban yang terbawa dari
0: sekolah
1: ke rumah, yeah. Tapi di rumah itu anak tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia okay. Bertumbuh, bagaimana moral itu ada. Karena karakter itu penting, Kak Sonia. Pendidikan yeah. Paling utama itu kan karakternya.
0: Yeah.
1: Dan itu hilang kadang-kadang ya. Untuk bisa membalikan itu, ya kita menumbuhkan. Ini salah satu upaya untuk membangun ekosistem sebenarnya.
0: Yeah.
1: Rumah menjadi home is where your story begins. Rumah yeah. Itu tempat kita bertumbuh ya. Cerita yeah. Kita mulai ada.
0: Ya bahkan, ya bahkan mungkin begini ya Pak Yahya, artinya bahwa paling tidak bahwa nilai-nilai interaksi yang selama ini oleh gadget sudah mulai dipisahkan itu kembali terhubung atau kembali terbangun dengan berinteraksi pada 1-2 jam begitu bersama dengan orang tua. Pak Yahya, tapi kalau kita lihat mungkin kita juga perlu berpikir tentang tidak semua daerah kita punya lingkungan yang berpengaruh terhadap waktu belajar itu. Misalnya begini, kalau mereka yang tinggal di desa, waktu belajar pukul 16 sampai 17 itu mungkin masih harus ya kasih masuk hewan dulu, peliharaan yang dicari, dikumpulkan. Itu tantangan besar kita ada di situ. Dan apakah waktunya 18 sampai 19.30 misalnya begitu itu menjadi waktu yang kemudian harus ditetapkan. Ya sudah, kalau sudah ditetapkan oke, okay. Tapi kalau misalnya kita perhatikan terkait dengan kesiapan kita di desa, di pesisir, di daerah, di pedesaan itu kira-kira seperti apa menurut Pak Yahya?
1: Ya, pastinya itu tantangan kita berikutnya ya. Dan sebenarnya juga cari tantangan utama, di mana daerah-daerah pesisir, daerah di 3T yang kemudian akses listriknya terbatas, akses internetnya terbatas, gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu memang kita tidak bisa memaksa dalam tanda petik untuk anak melakukan di jam yang sudah ditentukan.
0: Yeah.
1: Tapi lagi-lagi kita harus kembali lebih fleksibel begitu untuk kemudian keluarga, masyarakat atau pemerintah daerahnya,
0: yeah.
1: Bahkan mungkin paling tingkat desa itu perlu mengatur jam yang sesuai dengan karakteristik kehidupan di desa, kira-kira begitu.
0: Okay.
1: Kalau dia jam 18 ke jam 19.30 itu kan kadang-kadang di daerah-daerah pesisir yang teman-teman yang Islam itu kan daerah itu waktunya sholat,
0: betul, gitu
1: ya.
0: Betul.
1: Ya waktu penuhnya untuk sholat. Jadi mungkin bisa diganti dengan jam yang lain.
0: Yeah.
1: Yang paling utama adalah 1,5 jam itu memang waktu hening. Kalau saya boleh memaksakan, waktu hening anak bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Jadi di situ ada belajar bersama, membaca bersama, refleksi bersama, diskusi bersama, kira-kira begitu. Kalau perlu tanpa gadget, kalau perlu ya itu tanpa gadget betul-betul.
0: Yeah.
1: Jadi kita membiasakan. Jadi kita menyiapkan buku di rumah, menyiapkan fasilitas yang kemudian bisa mendukung anak untuk belajar bersama dengan orang tua atau saudara-saudaranya yang lebih besar begitu.
0: Yeah. Jadi
1: tantangan kita itu ya waktu tadi, kemudian internet tadi,
0: yeah.
1: Listrik juga,
0: betul.
1: Ya kita semua mungkin terhubung dengan listrik. Jadi ya jam-jam efektif itu kan harus disesuaikan dengan konteks lokal gitu kan.
0: Iya. Pak Yahya, dari selaku praktisi dan juga konsultan pendidikan, apa rekomendasi dari Pak Yahya supaya implementasi pergub jam belajar siswa ini bisa lebih efektif dan kemudian bisa berdampak nyata terhadap mutu pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya, kalau pengalaman banyak kebijakan yang dihasilkan. Ini kan bukan kebijakan baru, penamaan yang baru.
0: Yeah.
1: Kita punya gong belajar kan.
0: Iya, yeah, betul. Pernah ada itu ya, Pak. Yeah.
1: Karena ada hari belajar, jam belajar itu suatu. Yang paling utama itu bukan lahirnya pergubnya, bukan okay. lahirnya kebijakan.
0: Yeah.
1: Ini tantangan kita bagaimana implementasi kebijakan itu. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, melakukan kebijakan itu kan jauh lebih sulit sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi sosialisasi perlu dilakukan secara masif sebenarnya. Sosialisasi yang kemudian memberikan penyadaran kepada orang tua. Kemudian juga kita butuh panduan, Kak Soni. Kalau
0: yeah.
1: tidak bisa dilepas,
0: yeah.
1: tidak bisa lepas. Untuk kemudian, oke okay, orang tua belajar dampingi anak, tidak bisa begitu. Jadi harus ada panduan sederhana aktivitas belajar apa saja yang kemudian bisa dilakukan di rumah bersama orang tua. Gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga orang tua itu tahu tugas dan fungsinya untuk bagaimana mendampingi anak. Dalam yeah. konteks tadi, menjawab hal yang paling kita bicarakan di awal tadi, Kak Soni.
0: Yeah.
1: Bagaimana tantangan pendidikan, data-data pendidikan kita hari ini, ya, wajah pendidikan kita hari ini. Nah, sehingga orang tua juga tahu bahwa ketika pendampingan ekosistem ini untuk menjawab tujuan besar kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sehingga bahan belajar, paduan belajar menjadi penting. Kemudian keterlibatan tokoh-tokoh penting di desa, di komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. So, ada anak muda yang inisiatif untuk
0: yeah.
1: membuat model, Kak Soni. Jadi okay. kalau bisa misalnya ada taman baca, kita kan punya pos ronda juga, Kak Soni. Ya.
0: Yeah.
1: Dulu kita punya.
0: Iya.
1: Nah, pas jam milu itu kan kita punya pos ronda, kita punya taman baca, kita punya mungkin kantor desa, kantor
0: yeah.
1: kampung atau apa begitu yang unik-unik itu bisa jadi pengalaman belajar yang menumbuhkan budaya yang baik bagi anak-anak.
0: Gitu. Yeah, Pak Yahya tadi ya Pak Yahya tadi sempat sebut gong belajar. Saya teringat untuk belajarnya jam masuk sekolah jam 5 pagi gitu. Kalau bicara tentang usia dari dua kegiatan ini atau mungkin dua program ini kayaknya usianya relatif lebih pendek gitu ya Pak ya. Dalam jangka panjang bagaimana ya. Pak Yahya menilai atau melihat apakah ini bisa kemudian waktunya bisa panjang ke depan dan bisa konsisten dipertahankan gitu Pak ya.
1: Ya ini kalau kebijakan-kebijakan semacam ini kadang-kadang kebijakan politis ya Kak.
0: Iya yeah. kita harus akui itu.
1: Tapi sisi ada niat baik.
0: Yeah.
1: Usaha untuk membentuk satu model gitu ya untuk pembelajaran, tapi kemudian ditetapkan jam belajar. Ini kan namanya meja belajar kalau
0: tidak salah. Iya, ya. betul.
1: Nah, sehingga apapun penamaannya, yang paling utama itu kan bagaimana kesadaran masyarakat, kesadaran keluarga, kesadaran anak-anak untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang saya baca bahasa itu menyenangkan dan aman gitu ya.
0: Yeah.
1: Menyenangkan arti secara fisik dia tidak lelah, dia tidak capek, secara psikis juga dia tidak terbebani gitu ya.
0: Yeah.
1: Sehingga gerakan gaya positif ya, dalam saya selalu menggunakan bahasa positif karena kita ini sudah lelah juga katanya untuk melihat wajah pendidikan kita ini.
0: Yeah.
1: Sehingga mari kita satu sisi merubah wajah pendidikan yang kurang baik ini menjadi lebih baik dengan berbagai cara begitu ya.
0: Yeah.
1: Pemerintah punya kebijakan ini kan namanya regulasi ya, itu harus dijalankan. Tetapi di tingkat masyarakat itu harus ada semacam setting up untuk bagaimana kebijakan ini bisa dilakukan dengan lebih baik begitu. Sehingga dia jangka panjang nggak sih?
0: Yeah.
1: Karena ketika ini baik dan yang mau panjang lagi ya berdasarkan kebutuhan masyarakat.
0: Yeah.
1: Ya kebutuhan masyarakat itu kan digali berdasarkan keinginan, kemauan, kebutuhan, kesadaran, pengetahuan. Karena tingkat pengetahuan keluarga juga beda-beda.
0: Betul.
1: Ada space di rumah keluarga juga ada anak yang punya ruang belajar, ada anak yang mungkin terbatas ruang belajarnya,
0: yeah.
1: gitu ya, dengan kondisi ekonomi dan lain-lain, sehingga ruang-ruang itu perlu kita ciptakan agar meja belajar atau pembelajaran budaya-budaya yang positif ini bisa berjalan secara berkelanjutan, ya.
0: Yeah.
1: juga inklusif ya, inklusif yeah. dalam arti ya semua keluarga bisa melakukan, gitu ya. Semua
0: yeah.
1: keluarga bisa melakukan, kemudian anak itu siap dengan segala perubahan yang boleh jadi terjadi sangat sangat drastis, Kak Soni.
0: Yeah.
1: ya kita boleh membatasi digitalisasi, tapi kan hidup anak-anak sekarang itu kan penuh dengan digitalisasi begitu ya. Tapi ruang kosong, ruang hening untuk bersama keluarga itu sangat penting. Jadi kita harus akui itu sangat penting, sehingga kita berharap pergub ini berhasil dalam tanda petik sesuai dengan tujuannya untuk menghasilkan budaya, menciptakan budaya belajar, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan, lalu